0: 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Hari ini tanah penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berlangsung lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Rizky, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juli 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya 2 tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
8: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Ada pun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus.
10: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
11: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelar pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
10: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
11: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
12: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan. Ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
11: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
13: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non komersil itu tidak. Untuk non komersil, yang non komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
11: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
14: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
15: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabel.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria dinilai Maksud kami pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Nia Rabduli Telole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kita edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi. Yeah!
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Iya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49 dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
6: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: tim tamu. Hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko.

0: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
1: Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terus membangun untuk
1: ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang. 4,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kembali bersama saya Yonas Ndolu yang menemani Anda di Rote Menyapa pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dan di Rote Menyapa pagi ini tentunya saya akan menghadirkan informasi-informasi terbaru dari portal kami rri.co.id, yaitu seputaran gelaran Piala Dunia 2026 dini hari tadi, dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini. Yang lagi beraktivitas di pagi ini, saya mengucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja dimanapun Anda bekerja, baik yang di kantoran, yang lagi ojek, yang lagi kerja di sawah, lagi panen, atau yang lagi mau menanam, ada yang menanam bawang, bawang merah, bawang putih, dan juga semangka. Saya mengucapkan selamat beraktivitas, jalani hari ini dengan penuh semangat. Dan ya, mendengar, cuaca hari ini sangat mendukung sekali. Cuacanya sangat cerah, namun cuaca mataharinya sangat terik, sehingga aktivitas di luar ruangan saya himbau untuk menggunakan masker dan juga jaket atau baju yang berlengan panjang untuk menutupi kulit Anda. Dan pendengar, saya hadirkan lagu pengantar, beberapa lagu pengantar untuk kita di Rote Menyapa pagi ini, spesial untuk Anda semua yang lagi memantau dari rumah. Saya hadirkan 5 minutes, semakin ku kejar semakin kau jauh.

Jatuh cinta lagi dari mata Ben dan penyiar. Presiden Prabowo tegaskan Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi. Kepala negara menekankan komitmennya menjaga demokrasi sebagai sistem yang memberikan legitimasi melalui kehendak rakyat. Presiden mengatakan demokrasi tetap menjadi sistem terbaik meskipun tidak sempurna. Menurutnya, legitimasi demokrasi dibangun melalui kesabaran, kepercayaan rakyat, dan penghormatan terhadap kehendak masyarakat. Kepala negara juga menegaskan keterbukaannya terhadap berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Presiden menilai kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat. Meski demikian, Presiden menilai penerapan demokrasi perlu menyesuaikan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Kami percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas dan kemajuan, bukan kelumpuhan, ucap Presiden. Presiden mengingatkan Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk mencapai status negara maju. Selama bertahun-tahun, ekonomi nasional tumbuh sekitar 5%, namun angka tersebut dinilai belum cukup. Menurut Presiden, Indonesia perlu mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Karena itu, pemerintah menjalankan berbagai program transformasi nasional di berbagai sektor. Presiden menegaskan, pemerintah akan menjawab berbagai kritik melalui capaian nyata yang dapat diukur masyarakat. Menurutnya, hasil konkret menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Apat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Wah, dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan pendengar, cuaca di luar sangat cerah dan sangat mendukung untuk beraktivitas di pagi ini. Dan saya hadirkan lagi satu informasi untuk pendengar semua di pagi ini. Kenaikan Pertamax picu antrian panjang BBM di Kupang. Dampak kenaikan tersebut langsung terlihat di sejumlah SPBU sekitar kota Kupang dengan antrian kendaraan roda 2 yang cukup panjang pada jalur pengisian Pertalite. Banyak kendaraan memilih beralih menggunakan Pertalite karena selisih harga Pertamax dinilai semakin memberatkan pengeluaran harian masyarakat. Seorang petugas SPBU yang enggan disebutkan namanya mengatakan, lonjakan antrian kemungkinan besar dipicu oleh kenaikan harga Pertamax yang terlalu tinggi. Menurutnya, masyarakat kini lebih memilih mencari alternatif BBM yang lebih terjangkau demi menghemat biaya operasional kendaraan. Petugas tersebut juga mengungkapkan bahwa kuota BBM Pertalite di SPBU tempatnya bertugas mengalami pengurangan sehingga 50% dibandingkan sebelumnya. Jika biasanya SPBU menerima pasokan sebanyak 16 ton per hari, kini kuota yang diterima hanya sekitar 8 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pola distribusi yang terbatas menyebabkan pengisian untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 harus dilakukan secara bergantian. Kondisi tersebut mengakibatkan salah satu jalur pengisian sering terlihat kosong, bukan karena tidak ada peminat, melainkan akibat keterbatasan pasokan BBM yang tersedia. Dan SPBU tersebut memiliki dua nosel pengisian untuk kendaraan roda 2 sehingga pelayanan tetap dapat berlangsung meskipun membutuhkan waktu cukup lama. Para pengendara harus menghabiskan waktu antara 45 menit hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM yang mereka butuhkan. Seorang warga bernama Minceh mengaku merasakan langsung dampak kenaikan harga Pertamax terhadap pengeluaran keluarganya sehari-hari. Biasanya isi 30.000 atau 35.000 sudah penuh motor kecil. Sekarang hampir 50.000 baru penuh. Jadi harus lebih hemat dan keluar hanya untuk keperluan penting, ungkap seorang konsumen. Keluhan serupa juga disampaikan Medi, warga Kabupaten Sabu Raijua, melalui sambungan telepon kepada rri.co.id terkait kondisi di daerahnya. Ia mengatakan masyarakat Sabu Raijua lebih sering menggunakan Pertamax karena Pertalite sangat jarang tersedia dan cepat habis ketika pasokan masuk. Menurut Medi, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter sangat membebani kondisi ekonomi masyarakat yang berpenghasilannya pas-pasan. Apalagi dalam waktu bersamaan banyak keluarga sedang mempersiapkan kebutuhan biaya pendaftaran sekolah anak-anak menjelang tahun ajaran baru. Dan ia berharap situasi geopolitik dunia yang memengaruhi harga minyak dapat segera membaik sehingga harga BBM kembali stabil.

Masyarakat juga berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan BBM tetap terjaga agar antrian panjang tidak semakin menyulitkan aktivitas sehari-hari warga. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan dan musik.

Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan lagunya Jika. Lagu ini sangat tenar atau sangat favorit pada masanya di tahun 2000-an untuk kalangan anak-anak SMA pada zaman itu. Dan pendengar, kita kembali ke informasi. Pemuda Katolik Rotendao dukung pola asuh anak. Pemuda Katolik Rotendao mengapresiasi tema Festival Keluarga Malole tahun 2026. Tema tersebut mengangkat slogan Bapa Hebat, Mama Bijak. Dan Ketua Pemuda Katolik Rotendao, Ida Farida Jamida, menilai tema tersebut sangat relevan. Pesan yang disampaikannya menyentuh kehidupan keluarga. Menurut Ida, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak perlu diperkuat. Peran tersebut sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Ia menilai kegiatan tersebut mampu memotivasi para ayah. Keterlibatan mereka dalam pengasuhan perlu terus ditingkatkan. Festival menjadi sarana memperkuat nilai keluarga dalam masyarakat. Pesan yang disampaikan dinilai sangat positif. Dan pemuda Katolik berharap semangat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kualitas keluarga dapat semakin meningkat. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

hingga akhir waktu dari Neng Bal. Dan benar, telur asin dikenal sebagai salah satu makanan tradisional yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Selain memiliki cita rasa gurih dan khas, telur asin juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Telur asin umumnya dibuat dari telur bebek yang diawetkan menggunakan garam dalam jangka waktu tertentu. Proses tersebut tidak hanya memberikan rasa khas, tetapi juga membantu memperpanjang masa simpan telur. Dari sisi kandungan gizi, telur asin mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Protein yang terdapat dalam telur asin berperan penting dalam membangun serta memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otot dan sel-sel yang rusak. Selain itu, telur asin juga mengandung vitamin A yang berfungsi menjaga kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin D di dalamnya membantu penyerapan kalsium sehingga mendukung kesehatan tulang dan gigi. Kandungan zat besi pada telur asin turut berperan dalam pembentukan sel darah merah dan membantu mencegah anemia. Sementara itu, mineral seperti fosfor dan selenium berkontribusi dalam menjaga fungsi tubuh serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Telur asin juga menjadi sumber energi karena mengandung lemak dan kalori yang cukup tinggi. Oleh karena itu, makanan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan energi harian, terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas fisik yang cukup padat. Meski memiliki jumlah manfaat, para ahli gizi mengingatkan agar konsumsi telur asin tidak berlebihan. Kandungan natrium atau garam yang tinggi dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi apabila dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka yang panjang. Masyarakat yang memiliki riwayat hipertensi, penyakit jantung atau gangguan ginjal disarankan untuk membatasi konsumsi makanan tinggi garam, termasuk telur asin. Mengonsumsi telur asin dengan sayuran dan makanan bergizi seimbang dapat menjadi pilihan yang lebih sehat. Dengan kandungan protein, vitamin, dan mineral yang dimilikinya, telur asin dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Namun konsumsi yang bijak dan tidak berlebihan menjadi kunci untuk memperoleh manfaatnya secara optimal. Ya, itu dia pendengar, bagi para pecinta makanan atau yang biasa mengkonsumsi telur asin. Inilah manfaat dan juga kandungan protein yang terkandung di dalam telur asin. Namun disarankan juga untuk mengonsumsi jangan berlebihan, karena sangat, kalau terlalu tinggi garam bisa mengakibatkan hipertensi. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

dia dari Angie dan pendengar. Kita ke informasi seputar Piala Dunia 2026 yang digelar dini hari tadi. Jimenez gandakan keunggulan, Meksiko memimpin 2-0 atas Afrika Selatan. Timnas Meksiko semakin dekat mengamankan kemenangan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026. El Tri berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 atas Afrika Selatan pada babak kedua pada Jumat dini hari tadi. Gol kedua Meksiko dicetak Raul Jimenez pada menit ke-66 pertandingan. Penyerang berpengalaman itu sukses menaklukkan kiper Ronwen Williams melalui sundulan tajam di depan gawang. Keunggulan tersebut tidak lepas dari dominasi permainan yang ditunjukkan tuan rumah. Meksiko terus menekan sejak Afrika Selatan harus bermain dengan 10 pemain. Bafana kehilangan Stephelo Sithole pada menit ke-49. Gelandang Afrika Selatan itu menerima kartu merah setelah melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Meski bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit, Afrika Selatan tetap berupaya meladeni pemain terbuka Meksiko. Namun strategi tersebut justru memberi ruang lebih besar bagi tuan rumah untuk menyerang. Gol Jimenez menjadi hukuman atas keberanian Afrika Selatan bermain terbuka. Meksiko pun semakin nyaman menguasai jalannya pertandingan. Sepanjang babak kedua, El Tri mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Sementara Afrika Selatan lebih banyak mengandalkan serangan balik untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga setelah gol Jimenez tercipta, Meksiko unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Dan hasil tersebut membuka peluang besar tuan rumah meraih kemenangan pertama di Piala Dunia 2026. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, saya informasikan juga untuk pertandingan kedua sebentar di pukul 9 waktu Indonesia pagi. Waktu Indonesia Barat maksud saya, di waktu Jakarta, dan kita di rote waktu Indonesia Tengah pukul 10 nanti. Dan kami akan juga merilis untuk menonton, mendengarkan pertandingan kedua yaitu Korea Selatan versus Ceko. Dan akan digelar di Stadion Gwanda Lajara. Dan pendengar, itu dia beberapa informasi pertandingan Piala Dunia 2026 untuk hari ini, pagi ini. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Head to head Korea Selatan versus Ceko, duel sengit grup A. Korea Selatan dan Republik Ceko akan saling berhadapan pada laga grup A Piala Dunia 2026. Kedua tim memburu kemenangan untuk membuka peluang lolos ke babak berikutnya. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki modal berbeda menjelang turnamen. Korea Selatan datang dengan pengalaman panjang sebagai langganan peserta putaran final Piala Dunia. Turnamen tahun ini menjadi penampilan kesebelasan beruntun Taiguk Warriors di ajang tersebut. Sementara itu, Republik Ceko kembali tampil setelah absen selama dua dekade pada Piala Dunia. Tim asuhan Miroslav Kaubek bertekad menandai comeback kembali mereka dengan hasil positif. Dan Korea Selatan andalkan Son Heung-min. Secara peringkat FIFA, Korea Selatan lebih unggul dibandingkan Republik Ceko saat ini. Taiguk Warriors menempati posisi ke-25 dunia, sedangkan Ceko berada di peringkat ke-40. Meski demikian, performa Korea Selatan belum sepenuhnya konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Dari 5 laga terakhir, mereka meraih 3 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Korea Selatan mengalahkan El Salvador dan Trinidad dan Tobago dalam 2 laga pemanasan terakhir. Namun mereka juga sempat kalah dari Austria dan Pantai Gading pada Maret lalu. Kapten Song Heung-min memastikan timnya siap menghadapi tantangan pada laga perdana tersebut. Menurutnya, seluruh pemain menunjukkan semangat tinggi selama persiapan menuju turnamen. Pelatih Hong Myung-bo diperkirakan tetap mengandalkan Son sebagai ujung tombak serangan Korea Selatan. Ia akan mendapat dukungan Lee Kang-in dan Lee Jae-sung di lini depan. Sedangkan Republik Ceko bawa tren positif. Di sisi lain, Republik Ceko datang dengan catatan performa yang lebih meyakinkan. Tim berjuluk Narodni Tan ini tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Republik Ceko meraih kemenangan atas Guatemala, Kosovo, dan Gibraltar. Dalam laga terakhir, mereka juga menyingkirkan Denmark serta Republik Irlandia melalui adu penalti. Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan utama Republik Ceko menjelang turnamen. Dan Patrick Sigik masih menjadi andalan utama untuk membongkar pertahanan lawan. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id, dan juga Anda bisa mendengar dan menonton, ya, menonton dari TVRI dan mendengarkan di portal kami RRI Pro 1 Kupang dan juga RRI Pro 3 Jakarta. Hingga nanti di pukul 10 kita akan langsung bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Korea Selatan versus Ceko.

pendengar, tepat pukul 10 saya akan menghadirkan lagu Indonesia Raya. Dan pendengar, sambil berdiri mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saya pamit dari ruang dengar Anda di edisi Rote pagi ini, Jumat 12 Juni 2026. Saya Yonas dulu. Nah, operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailo. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote pagi ini, kami mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Dan pendengar, di Rote siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani oleh rekan kami Mitra Sinlai yang akan menemani Anda di Rote siang hingga sore. Nah, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta atau Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan antara Korea Selatan dan Ceko. Dari studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Menguasai bola dan Teko, Republik Teko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
4: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik.
5: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya. Dan kali ini, Dan bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya Kim Bell. Umpan pendek kepada Han Bell. Masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
4: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko. Coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan. Back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbong coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10, kali ini umpan ke kotak penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, inilah apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
6: Betul, kalau kita bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae Sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, yeah, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Hyun Min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi kalau kita lihat mungkin sound masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
4: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, alahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2, sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Wu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi, tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini, coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
5: Iya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan, nampaknya masih bermain aman ya.
6: Iya, iya.
5: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
6: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
4: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Han Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Han Min lagi Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung, umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
5: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jung Woo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jung Woo, membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Kai Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
4: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi ter- serangan ke dalam. Hampir saja tadi So Hanmin, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
6: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
4: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fat check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
6: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era net fat, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
5: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
6: ya,
5: dan praktis belum ada serangan-serangan yang
7: dari Ceko. Kopar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
8: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
5: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Jungwo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada Kim Beum, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko, oh penguasaan gol yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
8: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provo tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
5: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
4: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan kali ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
8: sayang ya. Tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
4: Betul.
8: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
9: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Pendek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretski, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor punggung 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17, Provot tadi.
4: Ya, mau masuk ke menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
8: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
4: efektif ya.
8: Nah, lepas memang dari itu, kalau kita memang, kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
9: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi

0: Ada pemain Korea Selatan terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
2: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
1: Suhu, betul, di atas ya.
2: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk dua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Korea.
0: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui ya, dua tendangan sudut tadi
2: ya. Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya, tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya,

0: sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini. Ya, di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersey-nya yang sudah sobek.
1: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
2: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, yeah. Bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
2: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasy Camp. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Jeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbone tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulut ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulut sejauh ini?
2: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulut mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleni tadi melakukan yeah. pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
1: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
2: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat saat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwoo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar, ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan. Tendang bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Koval dari Ceko lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky, masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
1: Ya, Bung Jofri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
2: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita bisa di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Handbomb tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri. Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan, memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
1: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
2: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son justru memang turun agak ke tengah tadi, mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang-in yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri. Penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah. Yang tujuh ada pemain nomor 19, Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini. Masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
0: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulux tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
2: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran pertandingan, waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, alahkan ke tengah kepada zona men, terkaki kanan. Masih 5 meter di atas mister gawang dari Kovar. Tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan, Heung Min, yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
2: Ya, Musyad, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung Min. Dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Quarius yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
0: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung Min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung Min, lagi-lagi Son Heung Min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung Min, namun 3-3-nya tidak ada yang
2: On target ya.
0: On target, masih off target.
2: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi, dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Memainkan bola di belakang Kim In-jae, dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun-bin, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny. Maksud kami Shaucek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In-byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
1: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit, kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemainnya Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi. Sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, lolos ke kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny. Alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
0: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Reski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min, namun bertepatan dengan itu Song Hyun-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranak tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok, dan sudah memasuki menit 43 sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yongbu, masih Yongbu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In-jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi, pendek saja kepada Tae Sok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
2: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. pemilik Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utama ini kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
1: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dalam tengah kaki kiri, dorong lagi ke dominasi. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pada nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taisok sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih bermain satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
0: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol, Bung Jupri, di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
2: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
1: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
2: Ya kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola, saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Warriors. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Krejci kita lihat yang menjadi kapten tim mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, melakukan menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
1: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
2: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Popal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
0: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
2: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang terjadi dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
0: Ya ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
2: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A ya, tadi yang seperti kita sebutkan juga ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itulah di tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
1: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
2: Ya kalau saya lihat memang

0: artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
1: Iya, iya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya.
1: Iya, itu yang menarik di pertandingan pada apa Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul. Karena hukumannya cukup serius juga, begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas, Michael Olise yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non-teknis gitu.
2: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi. Dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, hingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat tiap tim yang bertanding di pertandingan.
2: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
0: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
2: Betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi belakangan.
1: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia Pernilainya kemarin?
0: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
2: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Guadalajara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
1: pastinya akan lebih seru lagi.
2: Iya, betul.
1: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
2: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
1: Ya, selain kartu merah juga ya.
2: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
1: Baik, Bung Erik.
2: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar. Senang sekali hari ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Dina Yulianti akan menemani pendengar semua di edisi Jumat 12 Juni 2026. Dan seperti biasa Mitra dan Kak Dina akan berikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di siang hari ini hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah. Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek. Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

Bandung sama vokalis sama Dino enggak?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, satu informasi untuk pendengar semua. Telur asin dikenal sebagai salah satu makanan tradisional yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Selain memiliki ciri khas gurih yang khas, telur asin juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Padahal telur asin umumnya dibuat dari telur bebek yang diawetkan menggunakan garam dalam jangka waktu tertentu. Proses tersebut tidak hanya memberikan rasa khas, tetapi juga membantu memperpanjang masa simpan telur. Dari sisi kandungan gizi, telur asin mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Protein yang terdapat dalam telur asin berperan penting dalam membangun serta memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otot dan sel-sel yang rusak. Mendengar, selain itu, telur asin juga mengandung vitamin A yang berfungsi menjadi kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin D di dalamnya membantu menyerapkan kalsium sehingga mendukung kesehatan tulang dan gigi. Kandungan zat besi pada telur asin turut berperan dalam membantu sel darah merah dan membantu mencegah anemia. Sementara itu, mineral seperti fosfor dan selenium berkontribusi dalam menjaga fungsi tubuh serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Telur asin juga menjadi sumber energi karena mengandung lemak dan kalori yang cukup tinggi. Oleh karena itu, makanan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan energi harian, terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas yang cukup padat. Ya, benar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Digital dengan tampilan baru,
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, dari berbagai program dan inspirasi,
0: termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat pagi. Jangan lupa senyum hari ini. Karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah. Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek. Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, dengar satu informasi untuk Anda, ikan salmon dikenal sebagai salah satu makanan bergizi tinggi yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kandungan nutrisi di dalam salmon seperti protein, asam lemak omega 3, vitamin D dan zat besi membantu memenuhi kebutuhan gizi si kecil pada masa awal pertumbuhan. Salmon mengandung DHA dan EPA, yaitu jenis omega 3 yang berperan penting dalam perkembangan otak dan kesehatan mata bayi. Nutrisi ini juga membantu meningkatkan kemampuan belajar dan konsentrasi anak sejak dini. Oleh karena itu, salmon sering direkomendasikan sebagai salah satu menu MPASI untuk bayi berusia di atas 6 bulan. Selain baik untuk perkembangan otak, salmon juga mengandung protein berkualitas tinggi yang membantu pembentukan otot dan jaringan tubuh bayi. Kandungan vitamin D dalam salmon berperan menjaga kesehatan tulang dan membantu penyerapan kalsium secara optimal. Pendengar, tak hanya itu, ikan salmon juga memiliki kandungan zat besi yang membantu mencegah risiko anemia pada bayi. Nutrisi tersebut penting untuk mendukung pembentukan sel darah merah yang menjaga daya tahan tubuh si kecil agar tetap sehat dan aktif. Meski demikian, banyak manfaat pemberian salmon untuk bayi tetap diperlukan diperhatikan. Orang tua disarankan memiliki salmon yang segar, dimasak hingga matang sempurna, dan disajikan dengan tekstur yang sesuai usia bayi untuk menghindari risiko terdesak. Nah, dengan kandungan nutrisi yang lengkap, ikan salmon dapat menjadi pilihan menu sehat untuk mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik pendengar, waktu kita menunjukkan pukul 11.47 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita harus mengikuti program acara Indonesia Sehat edisi Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Mitra Senlae dan Kak Dina Yulianti, selamat siang dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, sebelum kita mengikuti siaran langsung salat Jumat di Masjid Al-Ikhwan Ba'ar Tendao, kami akan membagikan berbagai lagu religi untuk pendengar semua.

0: Azam 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, dengan saja kita untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat di Masjid Al-Ikhwan Ba'ah.

Oh.

0: 이거를 이제
1: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita tiba di majelis Jumat siang hari ini. Hadir untuk rukuk dan sujud. Kita meletakkan kening kita di atas sejadah. Melantunkan doa-doa harapan kepada Allah. Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin mulia dia di sisi Rabb-nya. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid." Kondisi yang paling dekat, bisa dikatakan sebagai kondisi ataupun keadaan yang paling mulia, ketika seseorang hamba lebih dekat dengan Tuhannya ketika dia melakukan sujud. Maka hendaklah, kata Nabi SAW, perbanyak doa ketika Anda sujud. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu kesempatan kita hadir dalam majelis Jumat di siang hari ini tidak lain adalah dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa, menambah pundi-pundi amal soleh. Kemudian di sisi lain, kita membersihkan jiwa dan hati kita dari segala macam bentuk penyakit-penyakit hati yang sering merusak hati tersebut. Hati yang berpenyakit tentu akan mencelakai dan mencederai pemiliknya. Hati yang rusak tentu akan membuat pemiliknya sulit untuk bersyukur, sulit untuk bertakwa, sulit untuk beribadah. Karena dia adalah sumber dari semua aktivitas kehidupan kita. Dari hati yang busuk, hati yang kotor, hati yang keras, keluar berbagai macam perilaku yang melanggar aturan-aturan negara, aturan-aturan agama. Di akhir-akhir ini kita sudah sulit menemukan keteladanan, ya jemaah, yang mungkin kita bisa dapatkan dari para pemimpin, para pejabat. Malah justru sebaliknya. Yang seharusnya kita dapatkan dari para tokoh agama, kiai, ustaz, pengasuh pesantren, justru kalau kita baca di media, mereka terjerat dengan kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan. Entah mereka khilaf karena menuruti hawa nafsu, atau tergolong orang-orang munafik yang sengaja dititipkan untuk merusak syiar Islam. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu tentang tipu daya manusia. Oleh sebabnya, bila kita ingin mencari keteladanan, ya jemaah, coba kita kembalikan ke sumbernya. Dan sumbernya tentu adalah mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia pilihan. Para nabi, para rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah ada contoh dan teladan yang baik. Keteladanan tentang hati yang bersih, tentang perilaku, akhlak, adab. Bagaimana kita bermuamalah dengan sesama. Tentang Ibrahim alaihi salam, Allah berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma." Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya teladan, contoh yang harus kita ikuti sebagai umat, bukan hanya umat Islam tentunya, tapi semua umat. Masih dalam momentum bulan Zulhijjah, kita ingin sampaikan satu keteladanan yang dimulai dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini harus kita catat dalam benak kita, kemudian kita bisa sampaikan untuk keluarga. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah salah seorang manusia pilihan yang pandai menjaga hatinya. Dia pandai menjaga hatinya. Hatinya bersih. Tidak suka dengan hal-hal buruk. Tidak suka dengan fitnah, adu domba. Hatinya bersih, murni, tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati Nabi Ibrahim dengan pemilik hati yang bersih. Bahkan ketika Allah menyebutkan qalbun salim, dua ayat dalam Al-Qur'an tentang qalbun salim, semuanya disifati untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian ayat, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim." Dan dari keturunannya yaitu Nuh alaihi salam, la Ibrahim, Ibrahim. Syiah adalah satu golongan yang mereka punya keimanan yang sama, ketaatan yang sama, ketakwaan yang sama, amal-amal soleh yang sama. Wa inna min syi'ati la Ibrahim. Idza ja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih. Nabi Ibrahim disifati dengan pemilik hati yang bersih. Di ayat yang lain Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali dia yang datang kepada Tuhannya dengan membawa hati yang bersih. Masih berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Hati yang bersih tentu memiliki ciri-ciri yang utama. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menukil kalimat-kalimat dari para mufassirin, para pentafsir ayat, tentang bagaimana kondisi hati yang selamat, yang disebutkan dengan qalbun salim, yang disifati kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hati yang bersih adalah, atau hati yang selamat ialah hati yang bersih dari keraguan dan kesyirikan. Dia ragu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaannya ataupun kekuasaannya, kekuatan Allah, pengawasan Allah. Manusia yang ragu tentang keberadaan Allah dengan semua bentuk kekuatan dan pengawasannya, hatinya tidak selamat. Hatinya tidak selamat. Ragu tentang rezeki yang mungkin Allah sudah jamin, bahkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, bahkan hewan melata pun sudah Allah jamin rezekinya, tapi kita manusia yang punya keimanan dan ketakwaan terkadang masih ragu dengan rezeki. Sampai akhirnya kita ambil yang sana, ambil yang sini, semua kita ambil tanpa melihat halal dan haram, hanya karena takut, ragu anak keturunan kita makan apa. Dan makin sama segala macam bentuk kesyirikan. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini datang, kedua ayat ini datang, qalbun salim min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim, kemudian wa ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kedua ayat ini konsepnya hadir ketika perseteruan antara tauhid dan syirik, kesyirikan. Oleh sebabnya, bila hati kita ingin selamat, hilangkan semua keraguan di dalam. Hapus semua bentuk kesyirikan yang ada dalam hati kita, baik yang besar maupun yang kecil, terutama yang kecil-kecil. Merasa ingin dipuji, ria, bekerja dengan hanya mengharapkan imbalan dan seterusnya. Bagian daripada semua keraguan serta sifat syirik yang ada dalam hati kita. Kata Imam Al-Qurtubi, yang ingin hatinya selamat, dia harus bersihkan sifat ragu-ragu dalam dirinya dan sifat ataupun dosa-dosa syirik. Yang kedua, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, hati yang selamat, salimun min afatil mali wal banun. Dia harus bersih dan terbebas dari dampak buruk harta dan anak-anak. Kita tahu bahwa anak-anak dan harta adalah merupakan pemberian rezeki karunia yang besar bagi kita dalam kehidupan umat manusia. Siapa yang tidak senang dengan harta dan anak-anak? Semua manusia bangga dengan harta dan anak-anak. Di sisi lain, dia bisa memberikan jalan ketakwaan bagi seorang hamba. Dengan harta, seorang bisa bersedekah, wakaf, memberikan makanan kepada fakir miskin,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan Kadina Yulianti di siang hari ini. Dan tadi kita sudah mengikuti siaran langsung dari Masjid Al-Ikhwan Ba'a Rotendao. Dengan selanjutnya kita akan masuk

Harote menyapa untuk siang hari ini. Nanti saya dan Kak Dina akan membagikan berbagai informasi dan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Berusaha Turuti.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada main jerkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hey, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang. Memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote edisi Jumat 12 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita siang diantaranya. Koperindang Rotendao perkuat pembinaan IKM dari pelebaran produk, pelebelan produk hingga pelatihan kewirausahaan. Sebanyak 189 kasus kejahatan konvensional terjadi di wilayah hukum Pol. Maksud kami terjadi di wilayah hukum Polres Alor selama 5 bulan pertama tahun 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Mitra Sinlay. Koperindang Rotendao perkuat pembinaan IKM dari pelebelan produk hingga

0: acara pelatihan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
1: Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendao terus memperkuat pembinaan terhadap pelaku industri kecil menengah atau IKM. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pendampingan dan peningkatan kapasitas usaha. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperindak Kabupaten Rotendao, Sonya Pelukila, mengatakan pemerintah daerah membantu pelaku IKM dalam pengembangan produk. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi pelabelan produk. Selain itu, pihak juga melakukan pendampingan langsung ke lokasi usaha masyarakat. Langkah tersebut bertujuan mengidentifikasi kebutuhan yang dapat didukung pemerintah. Sonya menjelaskan pemerintah daerah juga memberikan bantuan bahan baku bagi kelompok usaha tertentu. Salah satunya bantuan benang bagi para penenun ikat yang menjadi pelaku ekonomi kreatif unggulan di Rotendao. Selain bantuan sarana produksi, Koperindak juga menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan. Pelatihan tersebut mencakup pembuatan sabun mandi, minyak telon, dan produk olahan lainnya.
2: Dinas dalam hal ini Koperindak ada beberapa program yang berkenaan dengan IKM seperti pelabelan. Jadi kami membantu dalam pelabelan IKM yang ada, kami membantu produk-produk dan kami turun ke lokasi-lokasi IKM dan kami melihat apa yang kurang yang bisa kami bantu. Terkhususnya biasa pemberian bantuan benang kepada tenun ikat dan kemarin juga kami mengadakan pelatihan-pelatihan sabun mandi, minyak telon dan lain sebagainya.
1: Namun demikian pelaksanaan program masih menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Beberapa kegiatan terpaksa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung perkembangan IKM. Program-program yang belum terlaksana akan kembali diupayakan pada tahun anggaran mendatang.
2: Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini efisiensi anggaran itu yang membuat kami hanya membatasi beberapa program-program kegiatan saja yang ada yang mungkin bisa kami mampu lakukan, itu yang kami mampu lakukan. Kalau tidak juga kami membatasi anggaran, mungkin kami bisa anggarkan di tahun-tahun yang akan datang.
1: Melalui pembinaan berkelanjutan, pelaku usaha lokal diharapkan semakin mandiri, produktif, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: YLAI perluas program pembaca berimbang ke 20 sekolah di Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Yayasan Literasi Anak Indonesia atau YLAI menggelar sosialisasi program membaca berimbang bagi 10 sekolah baru di SD Impres Kalu Waingapu. Government and Advocacy Officer YLAI Mikael Lela Saduk Leupe menjelaskan bahwa sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara YLAI, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Dinas Pendidikan yang telah disepakati sejak tahun 2025. Program ini bertujuan membangun pemahaman kepala sekolah terkait pendekatan membaca berimbang sekaligus memperkuat komitmen dalam mendukung pelaksanaannya di sekolah masing-masing.
4: Saya mau sampaikan bahwa kegiatan sosialisasi program membaca berimbang yang dilaksanakan di Impres Kalu, Waingapu, itu diperuntukkan bagi 10 sekolah baru yang mana mereka itu sudah di cover dalam dokumen perjanjian kerjasama dengan Pemda Sumba Timur dan PKS dengan Dinas Pendidikan Sumba Timur pada tahun 2025. Sementara mereka baru diberikan penguatan sosialisasi kepada 10 kepala sekolah yang baru tentang pendekatan program membaca berimbang. Tujuan daripada kegiatan ini membangun pemahaman kepala sekolah tentang skema pendekatan program membaca berimbang yang nanti akan diimplementasikan di 10 sekolah yang baru nanti dan juga membangun komitmen bersama para kepala sekolah untuk mengawal dan mendukung proses pelaksanaan program membaca berimbang di sekolah masing-masing.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Waingapu Nuraini Abbas menyambut baik kehadiran program tersebut. Ia menilai program membaca berimbang sangat membantu sekolah dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Nuraini berharap kegiatan pelatihan dan pendampingan dari YLAI dapat terus berlanjut sehingga metode pembelajaran yang diperkenalkan dapat diterapkan secara luas dan tidak ada lagi siswa di kelas rendah yang mengalami kesulitan membaca.
5: Selesai sosialisasinya kan, sosialisasi dari YLAI. Tapi bagus, penyampaiannya bagus. cukup bagus untuk kita terapkan di sekolah-sekolah bagi anak-anak yang untuk kelas rendah itu sangat bagus sekali. Pati juga, saya senang juga kegiatan itu memudahkan anak-anak untuk cepat mereka dalam hal membaca, terutama di literasinya itu, baca tulisnya itu yang kayaknya kurang, tapi dengan adanya kegiatan LA itu sangat bagus, membantu sekali. Kalau saya saja, itu ya cukup membantu sebenarnya, tinggal kita lanjutkan bagaimana penerapannya nanti, tinggal kita kembangkan saja di sekolah.
3: Menurut Mikael, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung literasi, termasuk mengorganisir guru untuk menciptakan ruang kelas literal dan menat pojok baca yang menarik bagi siswa. Ia menambahkan dari total 20 sekolah yang menjadi sasaran program, sebanyak 10 sekolah telah menjalankan program sejak tahun 2025, sementara 10 sekolah lainnya akan dimulai mengimplementasinya pada Juli 2026 hingga Desember 2027. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke berita selanjutnya. Sebanyak 189 kasus kejahatan konvensional terjadi di wilayah hukum Polres Alor selama 5 bulan pertama tahun 2026. Laporan Stefani Libu.
6: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Alor mencatat sebanyak 189 kasus tindak pidana konvensional atau kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polres Alor selama periode Januari hingga Mei 2026. Berbagai kasus yang mendominasi meliputi penganiayaan, pengeroyokan, pencurian biasa, pengerusakan, hingga tindak pidana yang berkaitan dengan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan menjelaskan, dari total 189 kasus tersebut, penganiayaan menjadi kasus yang paling banyak terjadi dengan 88 laporan. Selain itu, terdapat 51 kasus pengeroyokan, 20 kasus pencurian biasa, 19 kasus pengerusakan, 9 kasus terkait senjata tajam, 2 kasus kelalaian yang mengakibatkan luka, serta beberapa kasus lainnya seperti penganiayaan berat dan pemerasan.
7: Dari bulan Januari sampai dengan Mei, akhir bulan Mei itu, peristiwa tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polres Alor itu sebanyak 189 kasus, dan ini terjadi beberapa kasus tindak pidana, yaitu penganiayaan, pengeroyokan, pencurian biasa, kemudian pengerusakan, ada juga tindak pidana berkaitan dengan sajam, lalai akibat luka, itu semua terjadi di kurun waktu yang bulan 1 sampai dengan akhir bulan 5. Nah, dari 189 kasus ini, Satreskrim Polres Alor telah melakukan penyelesaian kasus atau penyelesaiannya sebanyak 50 kasus, di mana penyelesaian terbanyak itu di kasus penganiayaan sebanyak 22 kasus, kemudian pengeroyokan itu 15 kasus, pencurian biasa 5 kasus, kemudian pengerusakan 4 kasus, diikuti sajam, penganiayaan berat, dan pemerasan. Dari jumlah kasus yang belum selesai itu sebanyak 144 ini masih dalam tahap penyelidikan dan tahap penyelidikan. Kami dari Polres Alor sangat intens untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus konvensional ini.
6: AKP Amru Iksan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Alor untuk berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi yang akurat terkait berbagai tindak pidana yang terjadi di lingkungan masing-masing. Menurutnya, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu aparat kepolisian mengungkap kasus-kasus kriminal serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. RRI SPA Lor Stefani Libu melaporkan.
0: Organisasi Meteorologi Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan ancaman kemunculan fenomena El Nino yang diproyeksikan memicu cuaca ekstrim berkala global. Kondisi ini pun mulai diprediksi oleh para petani, salah satunya adalah petani padi Maria Bopo. Melalui via telepon kepada RRI Kupang Rabu 10 Juni 2026, Maria Bupu mengatakan untuk sementara kondisi iklim belum menjadi masalah bagi para petani, justru kenaikan harga khususnya obat pertanian atau seperti obat hama padi menjadi masalah bagi dirinya untuk mempersiapkan iklim yang akan ekstrim ke depannya.
8: Ini kami ini bagaimana? Ini mau tidak menurun, ini malam sangin ini penuh sawah. Terus mau beli obat di toko obat, ini obatnya mahal. Obat ini satu botol sudah 100 ke atas. Kalau kami tidak mampu beli, terpaksa kami pasrah saja. Harga obat ini meningkat sekali. Harapan kami petani, bila mana penjual obat itu jangan terlalu mahal. Ini obat ini balasannya satu botol dengan 100 lebih. Terpaksa kami petani ini pasrah.
0: Hal selaras juga disampaikan oleh salah satu petani Cindy Eno sebagai pengatur keluar masuk uang di bidang pertanian keluarga. Ia mengakui bahwa pupuk distribusi pemerintah yang terbatas membuatnya harus membeli pupuk non-supply pemerintah, namun dengan kenaikan harga pupuk dan obat pertanian ini membuatnya cukup kewalahan untuk mengatur keuangan. Mengingat ia memiliki 6 orang adik yang masih duduk di bangku sekolah. Cindy Eno menjelaskan obat hama yang sebelumnya bisa didapat dengan harga di bawah Rp50.000, kini naik 2 kali lipat dari harga biasanya. Maria Bupu maupun Cindy Eno berharap agar harga pupuk dan obat-obatan pertanian bisa kembali normal sebab saat ini hama padi mulai menyerang pertanian di daerahnya. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar ekonomian. Dalam siaran pers diterima RRI Rabu 10 Juni 2026, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert Dumabutubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Menurut Robert, harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus menjadi optimal. Pertamina Patraniaga juga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dalam komitmennya menjelaskan tugas pendistribusian BBM bersubsidi baik BBM jenis gasolain yaitu Pertalite dan BBM jenis gasol yaitu biosolar. Harga jual kedua produk BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Daftar harga BBM retail non-subsidi melalui SPBU per 10 Juni 2026. Pertamax series, Pertamax non-series dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pertamax Turbo Rp20.700 per liter. Dex series, Dex itu berharga Rp23.000 per liter. Pertamax Dex Rp24.800 per liter. Untuk informasi lengkapnya berkait harga BBM berlaku pada Diakes melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com dan aplikasi Pertamina. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Koperindak Rotendao perkuat pembinaan IKM dari pelabelan produk hingga pelatihan kewirausahaan. Sebanyak 189 kasus kejahatan konvensional terjadi di wilayah hukum Polres Alor selama 5 bulan pertama tahun 2026. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Senlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan Kak Dina Yulianti yang menemani pendengar semua dari pagi tadi, dari siang tadi hingga saat ini. Saatnya kita akan masuk dalam program acara musik tradisional dan budaya edisi Jumat 12 Juni 2026. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Nanti kami akan membagikan berbagai informasi terkait musik dan tradisional budaya di Nusa Tenggara Timur.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, satu informasi untuk Anda, Mama Lui. Mama Lui adalah perhiasan logam khas Sumba yang berbentuk menyerupai organ reproduksi wanita. Lebih dari sekedar aksesoris, Mamuli merupakan simbol kosmologis sakral yang mempresentasikan kesuburan, penghormatan terhadap kaum perempuan sebagai pemberi kehidupan, serta lambang perdamaian dalam tatanan adat masyarakat Pulau Sumba. Dengan dalam tatanan budaya masyarakat Sumba, bentuk mamuli yang menyerupai rahim perempuan memiliki filosofi yang sangat dalam. Desain ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada kaum perempuan yang dianggap sebagai sumber kehidupan, penjaga kesucian, dan pusat regenerasi keluarga. Masyarakat Sumba sangat menghargai peran perempuan dan simbol ini menjadi pengingat akan pentingnya kedudukan seorang ibu dalam melahirkan dan merawat generasi penerus. Peran mamuli sangat sentral dalam pelaksanaan berbagai upacara adat, terutama dalam sistem perkawinan masyarakat. Mamuli seringkali dijadikan sebagai salah satu mas kawin atau belis utama yang wajib diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Sebagai belis utama, mamuli berfungsi lebih dari sekedar syarat adat. Benda ini bertindak sebagai media pengikat tali persaudaraan dan lambang perdamaian abadi antara dua keluarga besar yang disatukan. Selain digunakan dalam prosesi pernikahan, mamuli juga dikerap dihadirkan dalam ritual-ritual adat sakral lainnya, seperti upacara kematian dan ritual adat pasola. Dalam konteks ini, mamuli tidak hanya dipandang sebagai pusaka berharga yang terbuat dari emas atau perak, tetapi juga diartikan sebagai simbol di dalam diri. Benda pusaka ini diyakini memiliki kekuatan spiritual yang menghubungkan manusia dengan para leluhur, memohon berkat kesuburan tanah dan limpahan hasil panen. Pendengar, kini kebanggaan tersebut terhadap mamuli tidak hanya terbatas pada perhiasan fisik semata, tetapi telah bertransformasi menjadi identitas visual yang melekat pada berbagai kearifan lokal Sumba. Motif mamuli banyak diabadikan dalam karya seni, ukiran megalitik, hingga desain kain tenun ikat khas Sumba. Sebagai warisan budaya yang sangat makna, mamuli tetap di

jaga, dihormati, dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat adat Sumba, sehingga masyarakat adat Sumba hingga hari ini. Ya, pendengar, itu dia informasi yang terkait makna dari memuli sebagai simbol kebanggaan orang Sumba. Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar saja kita untuk mendengarkan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook,

menghapus program makan bergizi gratis, dan Menteri Keuangan Republik Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Dayang menata struktur BGN agar dapat lebih berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refreshing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax Presiden Prabowo resmi hapus MBG Purbaya ganti dengan uang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, satu informasi untuk pendengar semua. Informasi ini terkait Oko Mama jadi simbol ketulusan hati masyarakat Timur. Masyarakat suku Timur di Nusa Tenggara Timur diingatkan untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi Oko Mama sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan media komunikasi sosial yang tak tergantikan. Oko Mama merupakan wadah anyaman berisi sirih, pinang, kapur, dan tembakau. Bukan sekedar perlengkapan ritual, melainkan lambang ketulusan hati dalam menyambut sesama. Oko Mama adalah pintu pembuka dalam setiap interaksi sosial untuk adat orang Timur. Membuka Oko Mama berarti membuka hati, meruntuhkan sekat, dan menciptakan perdamaian sebelum pembicaraan mendalam dimulai. Ia menilai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Oko Mama sangat relevan dalam menjaga keharmonisasi kehidupan bermasyarakat, baik dalam acara adat pernikahan, penyambutan tamu, hingga penyelesaian konflik. Sirih dan pinang di dalamnya melambangkan ikatan kekeluargaan yang erat dan saling menghormati antar individu maupun antar suku. Pendengar, selain itu, pentingnya pewarisan nilai tradisi ini kepada generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam modernisasi.

si generasi muda Timur harus memenahi bahwa di dalam Oko Mama terdapat identitas kita. Menghargai Oko Mama berarti menghargai harkat dan martabat leluhur serta sesama manusia. Meski demikian, ia mengakui tantangan zaman saat ini membuat sebagian generasi muda mulai asing dengan tata cara dan filosofi mendalam dari ritual tersebut. Karena itu, lembaga adat, institusi pendidikan, dan keluarga diharapkan dapat bersinergi untuk memperkenalkan kembali esensi budaya lokal ini melalui ruang-ruang edukasi formal maupun informal. Dalam kesempatan tersebut, Timotius Kabu juga menekankan bahwa kelestarian Oko Mama turut berdampak pada ekosistensi para pengrajin anyaman lokal di desa-desa yang hingga kini masih setia memproduksi wadah tradisional tersebut dari daun lontar atau gewang. Pendengar, pelestarian nilai filosofi Oko Mama diharapkan mampu memperkokoh jati diri orang Timor di tengah arus globalisasi, sekaligus menjaga ketahanan budaya di daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan.

semua di siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Rote yang telah bersama kami melestarikan kekayaan budaya di Nusa Tenggara Timur. Saya Mitra Senlae dan rekan saya Dina Yulianti pamit dari acara musik tradisional. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat siang pendengar semua yang masih

setia di Radio Republik Indonesia Rote dimanapun berada. Ya, pendengar tepat di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, kita kembali bersama dalam program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Pendengar, siang ini kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda dengan sajian tembang-tembang dangdut pilihan dari melegenda hingga karya terbaru. Tetap bersama kami di Pro Dangdut di RRI Pro 1. Dan untuk pendengar yang mau bergabung juga bisa bergabung di line telepon kami di 085195919250. Jadi untuk pendengar semua, kami tunggu ya di line telepon kami untuk bisa bergabung bersama kami di siang hari ini, untuk bisa kirim salam-salam maupun request lagu di siang hari ini. Tetap bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Dina Yulianti di RRI Pro 1 Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar, kita masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250. Jadi yang mau kirim salam atau yang mau request lagu bisa di line telepon kami atau di nomor WhatsApp kami juga di 0851 9591 9250.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Kak Dina Yulianti di edisi Jumat 12 Juni 2026. Pendengar, saat ini waktu kita menunjukkan pukul 15.54 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara kita Prodangdut untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Dina Yulianti pamit dari program Prodangdut sore ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar, masih bersama saya Mitra Simlai dan rekan saya Dekat Dina Yulianti. Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti ekonomi digital dan majalah udara untuk sore hari ini.

Kita akan berbicara tentang

selamat sore pendengar. Apa kabarnya di sore hari ini ya, dan hopefully tetap semangat ya untuk aktivitas sore. Dan hal ini juga masih tetap semangat yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini sampai jam 5 sore nanti kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi berkaitan dengan UMKM. Oke. Yang berkaitan dengan UMKM. So, ada yang punya info juga boleh ya di-share sama Linda di sini via telepon bisa, via WA juga bisa. Ya, berkaitan dengan UMKM. Oke. Pertanyaan sederhana yang mungkin bisa di-share begitu ya, sambil kita Linda nanti Linda share info dan teman-teman juga bisa share tentang UMKM. Ya, yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, teman-teman silahkan ya. Oke, informasi tentang UMKM ya, ini dari Antara News ya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi NTT melatih 50 pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas digital guna memperluas akses ke pasar global. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha untuk naik kelas melalui pelatihan pembekuan, pemasaran digital, dan ekspor UMKM. Dan sebagian besar di tingkat UMKM yaitu tentu sekali memberikan peran dampak yang sangat signifikan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya tingkat regional, karena memang teman-teman pelaku usaha ya, UMKM ini merupakan tulang punggung yang menghidupkan sendi-sendi perekonomian daerah. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari Antara News.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa!

Iya, dan lanjut lagi kita informasi berkaitan dengan UMKM. Ya, pemerintah tengah menerapkan teknologi face recognition atau pengenalan wajah dan biometrik untuk mendata ulang dan memperkuat penyaluran bantuan sosial serta tata kelola pemerintahan berbasis data. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan persnya. Di kesempatan tersebut, Luhut mengatakan sistem ini ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran. Digital Single ID ya, tahun ini akan berjalan sehingga bantuan sosial atau direct cash transfer akan lebih tepat sasaran dan bisa menghemat anggaran yang cukup besar. Pemerintah ke depan juga ya akan semakin mengandalkan digitalisasi berbasis AI untuk mengintegrasikan data masyarakat dan berbagai program pemerintah. Dan saat ini sekitar ada 80% sistem government technology yang sudah terintegrasi antar kementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan identitas tunggal digital tersebut. Ya, tidak hanya bantuan sosial, tapi sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pemetaan data pelaku usaha. Ya, teknologi bisa membantu pemerintah memberikan penilaian atau skor terhadap pelaku UMKM berdasarkan data yang terintegrasi sehingga kebijakan pembiayaan dan pendampingan bisa lebih tepat sasaran. Oke, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari pasardana.id. Tetapi seringkali jembatan itu kan tidak enak.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi. Di antaranya, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Counseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Okay, program pembinaan yang baik tidak akan memberikan dampak yang optimal ya Pak Pri, kalau tidak diketahui oleh masyarakat. Karena itu, promosi digital, publikasi yang terencana ini menjadi bagian penting dalam memperluas manfaat program pemberdayaan yang dijalankan oleh Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas. Pandangan ini disampaikan Wakil Ketua Harian 2 Dekranas, Sri Suparni Bahli. Dan menurutnya media sosial itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi kegiatan, tapi juga jadi instrumen edukasi, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas berbagai program yang dijalankan. Ya, sebagai organisasi yang melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM dan pengrajin di seluruh Indonesia, penting sekali untuk menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang sudah dilakukan. Dan dikatakan bahwa ya pentingnya kualitas konten ya unggahan media sosial ya itu tidak hanya cukup saja dengan menyampaikan foto kegiatan tanpa penjelasan, tapi setiap konten itu harus punya narasi yang menjelaskan gitu ya tentang apa manfaatnya, dampaknya, kegiatannya begitu ya. Jadi memang ini penting sekali untuk publikasi, membangun ketertarikan, kepercayaan terhadap setiap program yang sudah dijalankan. Ya, jadi memang Dekranas perkuat ya promosi digital untuk perluas dampak pembinaan terhadap UMKM dan juga pengrajin di Indonesia. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari infopublik.id.
1: Ini menjadi sasaran.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik.

0: The Turning.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua amai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Pendengar anggota Komisi 7
1: ya, DPR RI Yoyo Rio Sudipyo menilai usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2027 masih belum memadai jika dikaitkan dengan target besaran ya dari Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program penguatan sektor UMKM. Hal ini disampaikan ya berkaitan ya dengan rapat dengar pendapat dengan Menteri UMKM. Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun di luar pagu indikatif ya. Dari total tambahan tersebut sekitar 622 miliar dialokasikan untuk penanganan daerah terdampak bencana, sementara sisanya ditujukan untuk mendukung program prioritas kementerian. Dan tambahan anggaran justru diperbesar agar sejalan dengan target pemerintah dalam mendorong jutaan pelaku usaha mikro naik kelas dan masuk ke kelompok masyarakat berpenghasilan menengah. Ya, jadi target pemerintah itu mendorong sekitar 10 juta pelaku UMKM berkembang dan memiliki penghasilan yang lebih baik dan berdampak langsung pada puluhan juta anggota keluarga di Indonesia. Karena itu, menurutnya diperlukan strategi yang lebih komprehensif dibandingkan sekedar program peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari DPRD. DPR ya, dpr.go.id. Di pukul 17 atau jam 5 sore ada informasi dalam Warta NTT Sore.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Twitter yang berisi narasi mengklaim bahwa jaringan minimarket Indonesia Alfamart menutup 500 gerainya dan diklaim memindahkan ke Filipina. Dan narasi ini kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi di Hisab Merah Putih. Fakta klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024-2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan Koperasi Merah Putih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, selamat sore. Dan di saat ini kami akan mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta NTT Sore.

0: 5 di Irigasi Kelitja 2 Kelurahan Bitauni.
1: Wakil Bupati Teteu, Kamilus Elu memuji masyarakat khususnya Gapoktan Itnan Bitauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk tanaman pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di Irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas, sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Lurah Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan Itnen Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melalui proses perjalanan yang panjang, sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di Irigasi Gereja 2.
2: Sore ini kita bisa berkumpul di sini, bergembira bersama, dan juga menyaksikan. Saya merinding lihat padi begitu luas. Ini luar biasa, ini berkat Tuhan. Dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh, dan Pak Lurah, Pak Camat, yang menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas sore ini. Tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang pakai hand traktor, kemudian bersihkan pupuk dan lain-lain sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kades Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang

0: kami. Terus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
1: Sementara Ketua Gapoktan Itnan Bitauni, Agustinus Nekovi, meminta Bupati dan Wakil Bupati Teo untuk menambah volume air irigasi dan hand tractor di area persawahan Kleja 2, Kelurahan Bitauni. Karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsintan. Sebagai Ketua Kelompok Tani Itnan Bitauni, ia meminta Pemkab Teteu membantu mereka hand tractor dan mesin perontok. Karena saat ini, mereka mengolah lahan sawah seluas 150 hektar hanya menggunakan 4 unit hand tractor dan itu sangat kurang.
2: Dari Teteu, Steve Kosat melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik RRI ND dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Radio Republik Indonesia ND dan Televisi Republik Indonesia TVRI Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi untuk menghadirkan siaran Piala Dunia yang dapat diakses masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten ND. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon ST dan Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey SHMH pada Sabtu 6 Juni 2026. Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon mengatakan, kolaborasi antara dua lembaga penyiaran publik tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses informasi dan hiburan yang berkualitas, termasuk tayangan olahraga kelas dunia. Menurutnya, kehadiran siaran Piala Dunia melalui TVRI dan dukungan informasi melalui RRI menjadi bagian dari upaya negara memastikan masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati momentum olahraga internasional secara merata. Dirinya mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas penyiaran yang telah disediakan negara untuk memperoleh informasi, edukasi, dan hiburan berkualitas termasuk siaran Piala Dunia.
5: Terima kasih. Ini merupakan momen yang berbahagia kita dengan Kepala TVRI bertemu di sini dalam rangka memberikan tontonan dan hiburan kepada masyarakat dalam yaitu acara Piala Dunia. Jadi kepada masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan sarana yang telah disediakan negara untuk kita.
4: Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey menegaskan, TVRI bersama RRI memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik untuk menghadirkan tayangan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ia menyampaikan, TVRI berkomitmen agar siaran Piala Dunia dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya, termasuk masyarakat di Kabupaten ND dan wilayah sekitarnya. Ia juga menghimbau masyarakat yang belum menggunakan televisi digital untuk memanfaatkan perangkat set-top box agar dapat menerima siaran digital dengan kualitas gambar yang lebih baik.
6: Barang itu karena tugas kami sebagai media publik harus Piala Dunia itu sampai ke masyarakat, jadi bisa menonton, apalagi di Kabupaten ND ini kami punya transmisi, bisa menonton langsung dengan TV, maka saya berharap pasang antena, kita setel, kalau tidak masih tidak digital.

0: serta perkembangan terbaru seputar Piala Dunia melalui siaran RRI ND. Sinergi antara RRI dan TVRI tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan penyiaran publik sekaligus memberikan pengalaman menikmati siaran olahraga yang lebih baik bagi masyarakat. RRI ND Nikolaus Makumele melaporkan.
1: Ya, pendengar, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan LPP RRI Kupang akan melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, diantaranya program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artificial intelligence. Konsep kerjasama dimaksudkan akan dituangkan dalam nota kesepahaman bersama atau MOU berupa siaran dan pemberitaan.
2: Kami diberikan kesempatan untuk bisa bekerjasama atau MOU tentunya terkait dengan program-program prioritas Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3: Hal tersebut diutarakan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Teguh Rahayu Slamet, MSI, usai audiens bersama Kepala LPP RRI Kupang dan jajarannya di Kupang Rabu 10 Juni 2026. Teguh Slamet kepada RRI menjelaskan program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen RI, adalah inisiatif strategis untuk mengintegrasikan pemrograman coding dan kecerdasan buatan ke dalam kurikulum nasional. Program ini akan membekali siswa dengan kecakapan digital, berpikir kritis, dan pemahaman etika sejak dini. Program ini bertujuan untuk mengubah peran generasi muda dari sekadar pengguna menjadi inovator teknologi global di masa depan. Oleh karena itu, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi NTT Teguh Slamet mengharapkan dukungan RRI Kupang menyebarkan informasi program tersebut melalui siaran dan pemberitaan.
2: Program-program ini akan kita kerjasamakan dengan RRI karena program-program prioritas ini, tetapi kami perlu dukungan dari RRI untuk menyampaikan program-program tersebut kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di Provinsi NTT.
3: Menanggapi rencana kerjasama tersebut, Kepala LPP RRI Kupang, M. Yusri Darto, menyambut positif demi mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di NTT. Menurutnya, di tengah derasnya misinformasi di masyarakat, maka RRI menjadi alternatif atau media verifikasi untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan mencerdaskan.
4: Balai Guru dan Tenaga Pendidikan hadir untuk menjajakan kerjasama dengan kita. Kami sangat welcome, karena sebenarnya tujuan kita sama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara RRI itu visinya yakni mencerdaskan masyarakat. Sama, tinggal kita salurkan melalui siaran RRI. Sehingga siaran RRI itu siaran yang mengedukasi.
3: Sejumlah program sosialisasi yang akan dikerjasamakan antara Balai Guru dan Tenaga Kependidikan dan RRI Kupang adalah program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial, program inklusi, bakal calon kepala sekolah, program matematika gembira, dan program beasiswa bagi guru yang belum berpendidikan strata 1. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, kekayaan motif tenun dari berbagai wilayah Kabupaten Alor menjadi nilai budaya sekaligus peluang ekonomi yang sangat menjanjikan bagi para pedagang lokal.
5: Kain tenun dan berbagai pernak-pernik adat khas Alor menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat. Hal tersebut disampaikan Mulyadi, salah satu pedagang kain tenun dan aksesoris adat yang berjualan di Pasar Kadelang, Kabupaten Alor. Dikatakannya, ia telah menjalankan usaha tersebut selama lebih dari setahun. Menurutnya, hasil penjualan cukup menjanjikan dan dalam sehari omset yang diperoleh dapat mencapai lebih dari 2 hingga 3 juta, tergantung jumlah pembeli yang datang ke pasar maupun memesan secara langsung. Selain kain tenun, ia juga menjual berbagai aksesoris adat untuk laki-laki, seperti topi adat dan perlengkapan busana tradisional lainnya. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga mencapai 750 ribu untuk satu paket perlengkapan adat tertentu. Produk-produk tersebut tidak hanya dibeli masyarakat umum.

0: tetapi juga pejabat dan tamu yang berkunjung ke Alor.
1: Pokoknya mau kesapa saja.
2: Ini sudah berapa lama nih dagang?
1: Banyak sudah satu tahun lebih lah.
2: Tahun berarti memang penghasilannya lumayan.
1: Ya lumayan.
2: Itu berkisar berapa tuh kalau misalkan per bulan atau per hari?
1: Per hari, kalau per hari kadang-kadang sih, kadang-kadang kalau pagi sampai sore itu jadwal lebih, tiga lebih.
2: Sampai 2 jutaan, wah luar biasa. Jadi ini yang biasanya beli itu dari mana, sama masyarakat kah, pejabat kah?
1: Itu beli dari masyarakat juga kan, itu ambil dari pasar Baulang, ada yang langsung di rumah, ada yang dorong naik over di pasar sini, kita ambil tangan pertama. Nanti baru kita jual lagi baru, harga dan lain lagi.
2: Nah kalau boleh tahu ini motif apa-apa saya?
1: Kalau ada yang motif gajah, ada yang kolana biasa, ada yang panter barnusa, ada yang gajah merah. Punya motif apa saja.
2: Ini dari mana kalau ini?
1: Ini dari Pulau Buaya. Kalau di Pulau Buaya itu motif gajah sama kolana biasa. Kalau motif ke alam-alam begini itu dari Pulau Ternate. Ya kupu-kupu sampai kura-kura sampai ikan. Itu dari Pulau Ternate.
2: Jadi setiap daerah itu udah punya motif kira-kira?
1: Motif jualnya 2,5. Kalau lensa 750.
2: Oh, satu paket 750.
1: Satu paket 750.
0: Mulyadi berharap pemerintah Kabupaten Alor terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para pelaku usaha kain tenun dan kerajinan adat di Kabupaten Alor, sehingga produk budaya lokal dapat semakin berkembang, dikenal luas, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan para pengrajin. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
3: Ya pendengar, para tengkulak pemilik modal besar menjalankan praktik ijon dan memperoleh untung besar dari kerja keras petani. Laporan Ferdi Asi.
4: Praktik ijon membeli gabah petani dengan harga murah masih terus terjadi di Kabupaten Belu. Praktik tersebut dijalankan oleh para tengkulak pemilik modal besar dengan tujuan memperoleh untung besar dari hasil panen petani. Warga tani tidak bisa berbuat banyak dikarenakan sebelumnya sudah terjerat pinjaman uang dan harus mengembalikan dengan hasil panen. Warga tani Kelurahan Tulomoy, Kabupaten Belu Martin kepada RRI saat ditemui Rabu 9 Juni 2006 mengatakan sistem ijon memberatkan petani. Bagi yang mempunyai lahan, di setiap musim tanam bisa mengusahakan agar memperoleh hasil panen sehingga tidak lagi membeli beras di toko. Kendati demikian menjadi kendala seringkali diperhadapkan kesulitan uang saat musim tanam. Terpaksa terdapat petani harus meminjam uang dengan perjanjian mengembalikan selepas panen. Para rentenir ini menjalankan aksinya saat musim tanam tiba, mengetahui betul warga tani membutuhkan biaya untuk aktivitas di lahan garapan. Mau tidak mau, meminjam uang ke rentenir dengan bunga pengembalian berupa hasil panen. Harga pembelian pun di bawah harga layak.
5: Petani juga dia membutuhkan anggaran atau dana untuk tanam. Jadi dia pasti pinjam uang dengan catatan mungkin dia jual padi per kilo atau per gabahnya per kilo gabah itu bisa menarik uang.
4: Itu dikembalikan saat panen begini?
5: Iya, begitu. Harus pasti ada kesepakatan lah di awal pinjaman itu.
4: Dengan sistem ijon berat?
5: Iya, sistem ijon ini yang mematikan kita petani.
6: Betul. Kita bisa beli beras itu sampai karung-karung satu bulan itu bisa satu karung. Nah, dengan adanya kita kerja sawah, ya sudah, kita sudah mengurangi beli apa beras di toko. Jadi kalau kita dapat hasil, kita tidak jual, khusus untuk kita makan sajalah.
4: Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik Bulog membeli gabah petani sesuai ketentuan per kilogram Rp6.000, sementara untuk para tengkulak palingan Rp3.000 per kilogram gabah kering panen. Warga tani pun tidak memperoleh untung, cukup memberatkan usaha tani. Kerja keras petani semata-mata hanya untuk bertani hidup, tidak untuk kemandirian ekonomi, dikarenakan harus membayar utang.
3: Seleksi penerimaan murid baru 2026 menjamin berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
7: SPMB itu bukan sekedar urusan penerimaan murid baru. SPMB adalah pintu masuk untuk memastikan hak setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi, tanpa praktik titipan, dan tanpa hambatan ekonomi yang tidak semestinya.
8: untuk menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berintegritas. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, minta jajaran pendidikan untuk tidak mengukur seleksi penerimaan murid baru dari terpenuhinya daya tampung di sekolah negeri, melainkan seluruh ekosistem pendidikan dapat tumbuh secara merata dan sehat. Kepada RRI di Kupang, Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo menambahkan, berdasarkan pemantauannya dalam beberapa tahun terakhir, seleksi penerimaan murid baru di Kota Kupang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
7: Sekolah negeri itu selalu call-nya itu tinggi, maksimum kelas. Sisanya itu tidak cukup lagi buat kami sekolah swasta yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir kami amati sungguh-sungguh, kita melihat sudah jauh lebih baik tentu. Double shift sudah hampir tidak ada lagi, kami akan kejar pakai kayu itu. Kepala Dinas Pendidikan kalau double shift tahun lalu atau dua tahun lalu sudah tidak ada. Bahkan SMA 2 pernah dikurangi, dia punya jumlah rombel kurang 2. Mereka ribut-ribut, tapi saya bilang kadis maju terus. Karena terima terlalu banyak, tapi guru tidak cukup.
8: Jalur domisili, afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, prestasi dan jalur mutasi, Kepala Bidang Dikdas Kota Kupang, Okto Naik Boho, ditetapkan dalam sistem seleksi penerimaan murid baru yang berlaku di tahun 2026. Karena itu diharapkan agar tidak ada lagi pertanyaan tentang jalur SPMB apa saja.
9: Langsung verifikasi, lalu misalnya ditolak, dijelaskan. Anda ditolak apa? Sertifikat yang diunggah tidak memenuhi syarat. Karena tingkat kota atau kabupaten minimal juara satu, Anda punya juara dua. Jadi dia langsung transparan di sini. Jadi ini sebetulnya, kami sudah menghitung membagi jalur ini, misalnya afirmasi kita prioritaskan, kan anak-anak keluarga kampung kurang mampu punya hak untuk memilih sekolah yang dalam perspektif mereka berkualitas. Maka kita 20% untuk mereka. 20% itu sekitar 80.
8: Jalur domisili anak ditegaskan, Kepala Bidang Dikdas Okto Naik Boho menjadi prioritas dalam sistem seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sesuai permen, yakni mendekatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban pengeluaran transportasi keuangan orang tua dan siswa. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati Kabupaten TTU apresiasi petani insanah yang tergabung dalam Gapoktan ITH 9 Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Keleja 2 Kelurahan Bitauni. Lembaga penyiaran publik RRI ENDA dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ENDA, saya Vinti Mau mengucapkan terima kasih.
10: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6.

0: kehidupan sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, selamat sore. Kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore. Dan saat ini pukul 17.23 menit. Tugas Linda selesai. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masih dari konspirasi. Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, saya Sony kembali temani Anda untuk sore hingga malam hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk sore hari ini azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya pukul 17.35 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
0: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah, Le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah, Le Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
7: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampah berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan tahu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mau ingat lupa helm dong.
2: Helm? Kau belum ada di kak. Nah, kau belum.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Ya, mendengar masih dengan saya Nair Leoleda di Rote malam ini ya. Kita di pukul 19 lepas 12, saatnya kita dengarkan mini drama sampai di pukul 19.40 ya. Dan seperti biasa, mini drama kali ini dengan cerita-cerita dari legenda masyarakat tentang legenda Gunung Mauraja di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Selamat mendengarkan.

0: legenda Gunung Mauraja Kabupaten Lembata. Nah, ini dia sudah ketemu. Asik.
1: Memangnya apa yang sudah ketemu, Lid?
0: Ih, Dani, bikin kaget sah.
1: Hei, yang bikin kaget sesi perpustakaan ini siapa? Yang teriak-teriak bilang suka ketemu siapa, oh?
0: Oh, maaf, maaf. Beta terlalu senang sampai lupa kalau ini di perpustakaan, nah.
1: Jawab dulu pertanyaan, Lid. Apa yang sudah ketemu terus bikin lu senang sampai teriak-teriak begitu? Bikin heboh satu perpustakaan.
0: Oh, itu. Begini, Dan. Masih ingat, toh? Tentang tugas cerita legenda yang Ibu Manda suruh siap untuk ujian praktek bahasa Indonesia nanti? Nah, akhirnya beta suka ketemu tentang cerita legenda yang akan beta coba bawakan nanti pas ujian. Judulnya, Legenda Gunung Mauraja dari Kabupaten Lembata.
1: Oh, Lite, berpikir apa kok sampai lu bikin heboh nih? tapi omong-omong, cerita legendanya karmana? Susempat baca kok belum?
0: Nah, itu dia, Dan. Dia mau pinjam di petugas perpustakaan supaya bisa baca dan paham jalan ceritanya seperti apa. Ayo, Dan, temani beta pi petugas perpustakaan.
2: Oke, bos.

akhirnya sampai rumah juga. Mumpung mama masih masak makan siang, Beta baca-baca dulu ini buku tentang cerita legenda, biar Be mengerti ini jalan cerita, dan akhirnya Be bisa cerita ulang lepas ujian praktek nanti. Pada zaman dahulu, di Kabupaten Lembata hiduplah seorang anak laki-laki, Raja namanya. Wajahnya tampan, keras hati sifatnya. Jika ia menghendaki sesuatu, maka kehendaknya itu harus dituruti. Jika tidak dituruti, Raja akan merajuk dan tidak jarang marah-marah. Pada suatu hari, Raja melihat ibunya tengah memintal benang.

0: Raja amat senang mendengar rencana ibunya. Namun, beberapa saat kemudian, ia senantiasa menanyakan kapan selesainya sarung untuk dirinya. Pertanyaan itu pada akhirnya membuat sang ibu kebingungan. Ibunya yang senantiasa mengajarkan kejujuran, menghindari kebohongan, dan menepati janji itu, akhirnya hanya bisa terdiam. Setelah berulang-ulang kali raja bertanya padanya perihal kapan selesainya sarung untuk dia.
1: Mama no, mama ternyata Sone menepati janji. Mama selama ini ajar no supaya harus selalu tepati janji. Nyatanya mama no yang melanggar.
2: Raja, sabar sayang. Mama No sedang berusaha biar bisa selesaikan ini sarung buatmu. Jangan menangis, Lai.
1: Mama No janji?
2: Iya, Noe.
0: Raja kemudian menyesal setelah menuduh ibunya tidak menepati janji. Pada malam harinya, raja bermimpi. Dalam impiannya, raja didatangi seorang kakek. Kepada kakek itu, raja pun menjelaskan masalah sarungnya yang belum juga selesai dibuat ibunya. Kata kakek dalam mimpi raja,
3: "Raja, besok hari bangunlah pagi-pagi sebelum ayam jago berkokok untuk ketiga kalinya. Berjalanlah ke arah timur dan jangan engkau berhenti sebelum engkau menemukan sebuah gua di dalam hutan. Tetaplah engkau berdiam selama engkau dalam perjalanan."
0: Keesokan paginya, raja menjalankan perintah kakek dalam impiannya. Ia telah bangun pagi-pagi dan berangkat menuju arah timur ketika ayam jago berkokok dua kali. Ia terdiam selama dalam perjalanannya hingga akhirnya ia tiba di hutan. Ia menemukan sebuah gua yang terdapat mata air di dalamnya. Ketika raja tengah memperhatikan gua itu, mendadak terdengar sebuah suara yang menyapanya.
3: "Raja cucuku, mendekatlah engkau ke sini."
4: Iya kakek. Apa betul kakek No yang ada dalam mimpi No semalam?
3: Benar cucuku, mendekatlah. Lihat di depan No ada biji-biji kapas. Tanamlah biji kapas tersebut di halaman rumah No. Ingat, setelah selesai menanam, segeralah minta maaf kepada Mama No. Hormatilah kedua orang tuamu itu.

0: Setelah berpesan, mendadak tubuh sang kakek menghilang. Tiba-tiba muncul seekor ular yang sangat besar di tempat sang kakek semula berada. Raja yang sangat ketakutan segera berlari secepatnya keluar gua. Kalau Beta ada di raja pung posisi, mengkali Beta su pingsan. Ayo lanjut baca doh. Sesuai pesan sang kakek gaib, raja lantas menanam biji-biji kapas itu di halaman rumah orang tuanya. Ajaib, biji-biji kapas itu tumbuh menjadi pohon kapas dengan kecepatan tumbuh yang sangat mengagumkan. Dari tunas, kemudian berubah menjadi tanaman dan akhirnya berbuah hanya membutuhkan waktu seminggu. Buah kapas dari pohon kapas ajaib itu juga ajaib bentuknya, menyerupai gulungan benang yang dipintal ibu raja. Raja lantas mengubah sifat buruknya setelah mendapati keajaiban tersebut. Pada suatu hari, kambing-kambing milik orang tua raja hilang. Raja dan ayahnya kemudian mencari kesana kemari kambing-kambing tersebut. Dalam pencariannya, raja memasuki hutan seperti yang pernah dilakukannya ketika menuruti perintah sang kakek dalam mimpinya. Raja kembali sampai di gua tempat bertemu dengan kakek ajaib itu.
1: Apa no sonde salah dengar? Sepertinya ada suara orang mandi. Perempuan pula. Sebaiknya no dekati.
0: Seketika tiba di depan gua, ia melihat beberapa gadis sedang mandi di sebuah sungai. Raja terkejut melihatnya. Ketika dilihatnya baju-baju yang menumpuk di pinggir sungai, raja lantas mengambil satu baju itu dan menyembunyikannya di sebuah lubang yang terdapat pada pohon. Kegemparan pun terjadi ketika gadis-gadis itu selesai mandi. Gadis bungsu tidak menemukan pakaiannya. Semua kakak-kakaknya telah berusaha turut mencari. Namun, baju si gadis bungsu tidak juga dapat ditemukan. Si gadis bungsu hanya bisa menangis sedih.
2: Bagaimana ini? Pakaian oh hilang. Apa sudah jadinya kakak?
3: Aduh, Owae, Owa tidak tahu kah? Owa juga bingung.
1: Ada apa, Nona-nona?
3: Hei, siapa no? Kenapa bisa masuk ke sini?
1: Maaf, Owa. Beta Raja, pemuda dari desa di luar sana. Beta sonde sengaja ke sini. Beta sedang cari beta pung kambing-kambing yang hilang, Owa.
3: Oh, seperti itu, no.
1: Owa, kenapa adik Nona di sana itu menangis?
3: Pakaian adik bungsu kami itu hilang.
1: Kalau begitu, boleh no ikut mencari? Kasihan adik bungsu Owa.
4: Jika kakak no dapat menemukannya, niscaya kami akan membalas budi baik kakak no itu.
0: Raja lantas berpura-pura mencari. Setelah sekian waktu mencari, raja akhirnya mengambil pakaian yang disembunyikan di lubang pohon. Diserahkannya pakaian itu pada si gadis bungsu. Putri sulung mengucapkan terima kasih atas bantuan raja. Ia pun menceritakan kepada raja jika sebenarnya mereka adalah putri-putri ular yang tinggal di gua tersebut. Maka teringatlah raja akan kakek ajaib yang pernah hadir dalam mimpinya. Bersama-sama dengan gadis-gadis itu, raja lantas menuju gua dan kembali bertemu dengan kakek ajaib. Atas perkenanan kakek ajaib, raja diperbolehkan menikah dengan si gadis bungsu dengan satu syarat, bahwa raja harus membuat rumah peristirahatan untuk cucunya. Raja pun menyanggupinya.
1: Ah, akhirnya selesai juga. Baiknya Beta bilang ke calon istri No, rumahnya sudah selesai agar dia bisa istirahat.
0: Pembuatan rumah peristirahatan itu menyalahi adat istiadat desa di mana raja tinggal. Warga desa menjadi heran dan penasaran. Mereka lantas mengintip untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada raja dan istrinya itu. Amat terperanjat warga desa setelah mengetahui di dalam rumah peristirahatan yang dibangun raja terdapat sekumpulan ular. Mereka lantas beramai-ramai membakar rumah peristirahatan tersebut. Habislah keseluruhan rumah peristirahatan itu dilahap si jago merah. Raja dan istrinya tidak bisa berbuat apapun juga untuk menyelamatkan rumah peristirahatan mereka. Keluarga istri raja sangat geram mendapati tindakan warga kampung. Mereka segera mengubah wujud menjadi ular-ular dan lantas meminta bantuan kepiting raksasa. Bersama-sama, mereka mendorong tanah hingga tanah itu melesak ke dalam perut bumi. Akibatnya, desa tempat raja bermukim menjadi hancur dan porak-poranda. Tanah desa tersebut amblas ke dalam perut bumi, dan tanah di wilayah yang berada di balik desa itu meninggi. Tanah itu terus meninggi hingga akhirnya terbentuk sebuah gunung. Masyarakat kemudian menamakan gunung itu dengan Gunung Mauraja. Akhirnya selesai juga baca cerita legendanya. Mungkin Beta harus bikin catatan secara garis besar biar Beta sonde bingung harus mulai dari mana dan berakhir di mana. Tapi sebelumnya makan dulu. Perut sekroncong dari tadi nih.

mendengar lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam rangkaian mini drama. Selanjutnya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional edisi malam ini bersama RRI Pro 3.

0: TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Tiga kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
3: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
4: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
3: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
0: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
0: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang.

0: uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
1: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
2: Enggak.
1: Yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa nggak ada uang BPK nih, Bu? Yang terima uangnya siapa?
2: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem aku.
3: Bobi,
2: gimana, Bu?
1: Jadi yang terima uang, Pak Bobi, Bu?
0: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka terima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
5: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
6: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
5: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
7: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
5: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM melalui pelatihan serta dukungan akses pasar. Pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi Kalau Pixel 1 Jamaah Indonesia asal Pamekasan mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
3: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
1: Artinya mau ziarah di sini?
3: Iya, ziarah.
1: Rombongan dari
3: 74 KBH Al Mabrur ini.
1: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
3: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
9: Saya mendengar Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Kanusisi Arab Saudi Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
10: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Banten, diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7610, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
11: Karena pada hari Sabtu atau bagaimana?
12: Tanggal 28 Mei.
11: Kemarin baru sampai sangat.
12: Sudah mau dikasih ke wudhu.
11: Sudah mau. Itu pada di sana.
12: Dari WC nggak sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja batuknya.
10: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
13: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
14: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Adalah kita punya kebun yang kukerja, dapat dekat 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
13: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
15: Beribadah selalu sama pergi apa tuh, pergi umroh apa,
16: pergi puasa bagaimana?
15: Sama kan?
16: Satu wajib beliau.
15: Alhamdulillah kuat sekali beliau. Mengajar musna cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
16: Dibadalkan?
15: Iya, lempar kami membadalkan karena beliau demam selama 2 hari.
16: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, jangan lancar.
15: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di masjid dan haram, jalan, ke apa, insya Allah sekali.
13: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumaria yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
17: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
13: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: The idea has endured for 250 years.
19: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
20: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
19: Wakil Menteri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
19: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
2: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
19: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
4: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
21: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
22: To be honest, I don't get that nervous.
23: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
22: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
21: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
23: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
24: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
21: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, korespondensi Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pindah kong. Pindah kong dulu. Saya duluan, kasihan. Saya duluan. Ada mie yang dijarikan kong. Sana kong, sana kong, sana kong dulu.
1: Ih, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kong mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoran mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oi Belu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai?
0: Lau diak-diak
2: eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai pembahasa bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Chatter siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke. Sip.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: telu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu dong. Ini berita Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Li. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi malia doh. Ini pakaian dong puntat tumpuk Li. Di lantai, di gantungan. Belum Li yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas aku ini nyamuk dong banyak kosu gigi ameni. Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, so tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul jo ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam. Bunga.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, na Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo, selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Senang bisa bersama Anda malam hari ini pendengar, di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saya Sony yang temani Anda malam hari ini pendengar. Dan ada kesempatan untuk Ruang Rindu malam ini, Anda bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan 0811382094440. Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara pendengar, lagu mancanegara tahun 2010-an ke atas. Bisa Anda pilih di line telepon di 0380825444 atau 0380843 1152. Dan lagu-lagu yang ada Taylor Swift dengan Blank Space, ada Rachel Platten dengan Fight Song, ada Justin Bieber dengan Love Yourself, ada Pink dengan Just Like Fire, ada Adele dengan Hello, ada Post Malone dengan I Had Some Help, ada The Weeknd dengan Take Me Back to LA, kemudian Imagine Dragon

0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa yang suaranya merdu sekali kayak ini ya, apa namanya? Itu apa? Kayak orang paduan suara begitu kak, atau orang nonton bola kak?
0: Aduh, Kak Sony, sob-sob ini sih bakar-bakar sudah.
1: Ah, saya dengar-dengar saja ini suaranya seperti orang nonton bola kah, atau orang paduan suara kah, atau
0: ya, burung? Bukan nonton bola, lagi tangkis-tangkis alat sih.
1: Kakak Puja dari Bintuni, bagaimana kabar? Sehat-sehat saja kak?
0: Aduh, puji Tuhan, sehat sekali.
1: Sio, sehat-sehat begini kalau kita makan papeda ya. Terlalu enak sudah.
0: Aduh, kalau satu tidak mau papeda, saya maunya jagung titi.
1: Jagung titi juga boleh, nanti kita titi sendiri.
0: Jagung titi, saya sudah pernah titi.
1: Jagung titi itu kalau kita salah titi, kita punya jari yang kena titi itu.
0: Aduh, jari titi sampai jari balik lepu-lepu.
1: Jadi jagung lagi.
0: Iya. Itu lagi.
1: Iya, Kakak Puja, lagu apa? Ya.
0: Lagu Hello.
1: Hello dari Edel. Disiapkan hello. Lagunya Kakak Puja, silakan mau menyapa siapa?
0: Hello. Lagunya sama Hello buat Kakak Ferry, Opa Botu, Supa Miller, Bu Papa, Bunda Lima, Bunda Natalia, Tita Dinda di Bogor, Pak Nasrun. Buat Kakak Diona juga, pokoknya untuk semua-semuanya sudah. Kakak terkecuali, soalnya tanpa nanti terkecuali. Ada yang sambung dari Sabang.
1: Ada yang cemburu lagi, iya.
0: Biasa cukup sampai di Bintuni saya. Buat Kak, soalnya nanti bertugas. Pulang hati-hati.
1: Iya, kapan kita jalan-jalan di Semarang lagi?
0: Jalan-jalan aduh iya tuh cuti bertun jalan kan.
1: Terima kasih ya Kak Puja. Selamat malam. Terima kasih. Dadah bye bye Kakak Puja dari Bintuni. Terima kasih sudah bergabung. Orang pertama, orang keduanya siapa? Selamat malam.
2: Salam, selamat malam Kakak Soli.
1: Selamat malam, ini orang penyanyi nih. Iyo. Ini yang penyanyi tuh kok.
2: Tahu lah Kak Suni, kata suara itu tak makin
1: dari situ saya tahu lah. Oh, kabar baik kok, angin kencang kok.
2: Siang saya angin kencang.
1: Oh, kalau siang. Malam memang sonde. Tapi ini dingin, dipung dingin ini lumayan nih.
2: Iya, di Osama masih dingin.
1: Masih dingin. Lebih mau hangat boleh.
2: Hangat pakai apa Kak Suni?
1: Itu apa namanya kalau ada tungku api? Ah iya, beta hanya tanya itu sah, ada tungku api ku Sony itu sah.
2: Ada jaga tungku ini maka Sony ada sakit kok.
1: Sedikit.
2: Oh minum obat.
1: Anginnya anginnya kencang jadi. Itu sudah anginnya kencang jadi begini sudah. Oke, siap Kakak Dewi, Ibu Dewi mau lagu apa? Ada Justin Bieber, ada
2: Post Malone.
1: Post Malone disiapkan I Had Some Help.
2: Ya.
1: Silakan Kakak.
2: Salam buat Opa Miller, Epureng, Opa Veronica. Selamat malam kalau pantau gabung.
1: Waktu pernah masuk Opa Veronica kok?
2: Oh tadi di program 4 waktu minta lagu ini Lu Kenal Veronica. Jadi
1: oh, iya.
2: Opa Veronica.
1: Oh iya iya iya. Oh, Opa Veronica su.
2: Buat putra sunyi dari Tainda di Oniko. Selamat malam.
1: Iya.
2: Buat Kak Ferry di Soe Maiko Petululi, Babo Tu Satu Veto, Mbak Dinda di Bogor, Itoria Jakarta, Mbak Natali.
1: Iya.
2: Buat Majesi Lalogama.
1: Iya.
2: Dan buat Oyang Valdes, selamat malam Oyang Valdes.
1: Iya, Oyang ini diam-diam ya.
2: Iya, biar berganti nama Oyang sah. Buat semua-semua sakasore spesial buat depung kedua putri dan suami dan mama sementara pantau.
1: Iya, terima kasih kedua putri, mama dan pak suami. Selamat malam, terima kasih.
2: Selamat malam Kak Daten.
1: Selamat malam di Sonia. Aduh, Kak Daten di tempat lain. Iya, oke. Terima kasih.
2: Buat Kasuni, selamat bertugas. Pulang hati-hati di jalan.
1: Selamat malam.
2: Selamat
1: terima kasih.
2: Sampai jumpa besok di karaoke.
1: Iya, terima kasih untuk Ibu.

0: Dewi dari Oisao sudah bergabung pada telepon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam menanti. Halo. Kakak Emi dari Rote. Bagaimana Kakak Emi, sehat selalu?
1: Sehat nih Kak. Mau salam buat Mbak Emo yang tadi baru lewat.
0: Iya.
1: Iya. Opa Emi Isma Ima Fatulul Isil yang mantasih Bung Faldes Lasikode.
0: Iya.
1: Amdion di Camplong. Buat semua-semua.
0: Buat semua-semua saja kok.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini ada lagu apa ya Kak?
0: Lagunya ada Pink Just Like Fire, ada Justin Bieber, ada The Weeknd.
1: Yang
0: kedua ya, Justin Bieber Love Yourself. Saya siapkan di antrian.
1: Makasih.
0: Iya, makasih. Selamat malam. Kakak Emi dari Rote. Sudah 3 orang bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Shalom. Selamat malam Kakak Sony.
0: Ini beta mau sebut siapa ya?
2: Ini dengan ini kakak saudara tiri dari Jalan Salak nih.
0: Iya, tadi bilang ini Opa Veronica bilang.
2: Salam, selamat malam.
0: Halo,
2: Kak Soni.
0: Selamat malam Bapak Miller.
2: Semoga Kak Soni sehat selalu ya.
0: Iya, selalu, selalu, selalu. Bapak
2: bila
0: Miller.
2: Bila mau jadi Veronica, mah nanti
0: iya.
2: Ini putra sunyi derita indah tersinggung nah.
0: Putra sunyi derita indah bahagia selamanya.
2: Baik, Kak Soni.
0: Iya, Bapak. Iya, Pak Miller sehat-sehat. Iya.
2: Iya, Kakak.
0: Bapak Miller juga sehat-sehat kok, keluarga sehat-sehat.
2: Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kak Soni, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat, begitu pun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga Kak Soni tetap sehat ya.
0: Amin. Sirip pinang lancar kok.
2: Ini ada makan ini kakak.
0: Oke. Okay.
2: Tapi pakai kapur kakak.
0: Iya. Silahkan Bapak Miller.
2: Ada lagu apa kakak saya?
0: Lagunya ada Taylor Swift dengan Better Man, ada Imagine Dragons dengan Follow You, ada The Weeknd dengan Take Me Back to LA. Yang mana kok?
2: Yang pertama
0: yang sekarang. Pertama saja Taylor Swift dengan Better Man. Disiapkan di antrian Bapak, silakan.
2: Ya, awal ini terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak Soni sehat.
0: Iya.
2: Jaga kesehatan, pulang hati-hati di jalan. Semoga damai dan cinta kasih Tuhan menyertai kakak selalu eh.
0: Amin, terima kasih.
2: Lanjut, salam suka kesayang.
0: Iya, boleh-boleh.
2: Salam Papa. Yang pertama ini ada putra sunyi derita indah bahagia selamanya.
0: Sentosa abadi.
2: Sentosa, yaitu Bapak Yahuda Dioniko. Selamat malam.
0: Ya.
2: Ada Kakak Ayu di Masuhi Maluku Tengah. Salam untuk semua keluarga ya, Kakak Ayu ya.
0: Iya.
2: Yang berikut ada Nalado. Ada Nalado nih, di mana ya kutu surindu suara nih. Yang berikut untuk Bapak Botus, Bu Papa di Tanjung Kita,
0: ya.
2: Ito Ria di Jakarta, semoga Ito Ria tetap sehat ya. Bang Kris atau Bung Kris Pati yang ada di Sumba,
0: ya.
2: Semoga lagi monitor. Ini Kakak Puja semua gabung kok Kakak.
0: Kakak Puja orang pertama tadi.
2: Oh iya, kita baru gabung nih kakak, jadi baru iya. Monitor kakak jadi.
0: Iya. Kakak Puja, kakak Dewi.
2: Salam sehat untuk semua
0: iya.
2: Keluarga.
0: Iya.
2: Dan yang terakhir untuk kakak Dewi Besi dan Firi di Soesa kakak.
0: Iya, baik.
2: Yang lain nanti bisa. Nah, besok ada karaoke ini siaran langsung nak kakak.
0: Oh iya, sepak bola jangan lupa jam 3 nanti dini hari sudah mulai sepak bola.
2: Iya ya kakak
0: antara...
2: ya. Tetap.
0: Iya.
2: Monitor kalau tidak nonton TV berarti radio lebih
0: radio.
2: Jelas.
0: Radio. Iya, baik.
2: Terima kasih Kak Soni.
0: Baik, terima kasih.
2: Salam indah penuh santun Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Iya. Salam, terima kasih untuk Bapak Miller dari Oipura. Terima kasih sudah gabung malam ini. Jangan lupa nanti saksikan pertandingan antara Kanada melawan melawan apa ya? Oke, nanti pada dini hari nanti ada pertandingan antara Kanada yang bisa Anda simak di malam hari ini di jam 3 dini hari ya. Di jam 3 dini hari Anda bisa simak di Pro 1. Nanti siaran Pro 1 akan terus hadir untuk Anda melawan bosnya Herzegovina ya di pukul 3 dini hari nanti. Satu lagi penelpon sebelum kita ke lagu terputus, boleh dicoba lagi 0380825444. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Iya.
3: Mari lewat lagu. Go.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Aduh, memang sudah tanggal begini.
0: Iya, tanggal 12 biasanya lupa orang. Kalau tanggal muda biasanya ingat orangnya. Iya. Ibu Ria.
3: Dengan Ria atau Cigu Ria?
0: Cigu Ria dari Jakarta. Bagaimana Cigu Ria? Hari ini sempat nonton yang rame-rame demo kah?
3: Aduh, rame-rame terakhir ulang tahun kota Jakarta.
0: Iya, tapi
3: bola Meksiko sama Korea Selatan. Aku senang, ganteng-ganteng, baju warna-warni, hijau kuning.
0: Iya, tapi sempat ini Cigu Ria juga ini apa namanya nonton lihat gitu.
3: Nonton lihat di YouTube.
0: Di YouTube. Oke.
3: Sebagian berlangsung.
0: Oke.
3: Ini yang ganteng.
0: Iya, Cigu Ria.
3: Di Kupang.
0: Bagaimana?
3: Aman dan terkendali ya.
0: Iya, terkendali selalu.
3: Memang sonde baik
0: tanah timur lebih baik, NTT lebih baik.
3: Timur lebih baik begitu kan?
0: Iya dong.
3: Tony,
0: iya.
3: Ada lagu apa?
0: Lagunya untuk malam ini di sini ada Adele dengan Hello, ada Post Malone dengan I Had Some Help, ada Justin Bieber dengan Love Yourself, Taylor Swift dengan Better Man, ada Rahel Platten dengan Fight Song, ada Better Pink, ya?
3: Better Man aja.
0: Oke, disiapkan lagunya di antrian, silakan.
3: Lagunya buat kakak Tony yang lagi tugas malam ini sendiri ya?
0: Iya.
3: Gak ada teman.
0: Iya.
3: Ada di sebelah ya.
0: Temannya nanti dini hari nanti.
3: 24,
0: iya.
3: 21 dia tersendiri.
0: Iya.
3: Harapan sehat selalu ya. Tuhan berkati jika semua perlu angkasawan TRRI Kupang. Sehat
0: iya.
3: Selalu. Juga salam ibu kita ya, Ibu LPP.
0: Iya.
3: Salam
0: iya.
3: Sehat. Salam saya tadi buat Bung Willem. Terima kasih cenggolannya.
0: Iya.
3: Salam santun, salam bahagia gitu kan.
0: Oke.
3: Okay. Buat Om Endang. Bapak Haris, ini gak pernah dengar lagi suara Bapak Harisnya ya.
0: Iya.
3: Monitor dia. Sehat juga Bapak Haris, Caca Ayu dimasuhi dengan Bapak Jinegi.
0: Iya.
3: Oke. Itu saja Pak Sohi.
0: Baik.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, selamat malam kakak. Selamat malam, terima kasih untuk Ibu Ria dari Jakarta. Setiap 5 orang kita jeda untuk lagu. Jadi ini Adele dengan Hello dan Post Malone saya hadirkan. Sesudah ini, yang mau bergabung masih boleh.

lyrics and Beatrice Wemo. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Saya sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa berhasil menang.

0: Lagu dari Post Malone dengan I Had Some Help sudah saya hadirkan untuk Anda yang sudah pilih lagu ini. Dan kita masih terus di Ruang Rindu malam hari ini. 0380825444, 0380843112, dan 0811382094440 untuk yang mau bergabung kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Halo, selamat malam Ibu Natalia. Apa kabar Ibu ya, Natalia?
1: Kabar? Puji Tuhan, baik-baik selalu katanya Pak Hasan.
0: Baik-baik selalu. Keselalunya itu? Selalunya itu.
1: Aduh, Bang Sony.
0: Ya.
1: Bagaimana bola kakinya ini?
0: Bola kakinya jam 3 dini hari, mau nonton kah?
1: Iya.
0: Rame siaran langsung biasa, bola kaki ikut dini hari.
1: Apa, Ibu Nat, kalau jagonya saya Brasil.
0: Brasil ya?
1: Iya.
0: Brasil itu jadwalnya masih lama itu ya.
1: Kapan mainnya, Bang Sony?
0: Brasil itu hari hari Minggu jam 5 dini hari, Brasil melawan Maroko di grup C.
1: Berarti ya, masih lama ya konsernya.
0: Hari Minggu, hari Minggu dini hari. Ini kan hari Sabtu dini hari. Besok berarti besok malam dini hari jam
1: besok
0: 6.
1: Besok Sabtu.
0: Iya, besok malamnya.
1: Besok
0: dini hari jam 6. Jam 6 lah pagi sudah Minggu.
1: Iya,
0: Iya. Mau pergi apa, mau iko
1: mau pergi pergi nonton di Kupang aja lebih dekat
0: toh. Oke, Ibu Natalia, lagunya ada Pink, Just Like Fire, ada The Weeknd dengan Take Me Back to LA, ada Imagine Dragon dengan Follow You, ada Taylor Swift dengan Blank Space.
1: Oh, itu aja yang terakhir.
0: Yang terakhir, disiapkan yang terakhir, silakan Ibu Natalia.
1: Yang pertama, ada saya dengar tadi ya, Cikgu di Jakarta ya.
0: Betul.
1: Selamat malam Cikgu. Biasa dianya kalau nggak disenggol, dia telepon, langsung telepon Bang Sony kalau disenggol. Ini sudah salam ya Pak Cikgu, makasih ya. Terus ada Mama Ima, selamat malam, Mama Susan, Mama Glenn, Mama Madi, Mak Jesse juga ya, Mak Betsy, Pak Emi bersama Oma, Bung Endang, Bung Valdis, Bung Botus, Pak Aris, Pak Freddy bersama Ibu Utri, ada Pak Yehuda juga, dan semua sudah Bang Sony yang lagi monitor ya. Selamat malam, selamat beristirahat, hidup dalam keadaan sehat. Buat Bang Sony tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, pulangnya sebentar hati-hati ya.
0: Terima
1: Bang Sony.
0: Kasih Ibu.
1: Bagi rumah dengan selamat dan sejahtera. Oke, makasih.
0: Terima selamat kasih. Malam. Selamat malam fans Brasil. Terima kasih untuk Ibu Natalia sudah bergabung malam ini pada telepon berikutnya. Selamat malam. Halo.
1: Rindu memori lewat lagi.
0: Oh, ini dia. Fans mana ini? Kanada atau
1: Malam ini Kanada, dini hari nanti Kanada dengan Ceko ya. Mana?
0: Kanada lawan mana ya? Lawan Bosnia Herzegovina.
1: Bosnia Herzegovina. Bosnia, sepertinya pegang Bosnia.
0: Bosnia ya? Wow, kita lihat nanti. Tadi ada Ibu Wigati yang bilang nanti dia pegang Kanada 2-1 gitu.
1: Oh begitu. Katanya Bosnia.
0: Bosnia. Oke deh.
1: Bosnia sepertinya di atas Kanada. Tapi prediksi boleh-boleh kan?
0: Sama? Boleh dong, boleh. Ya.
1: Kemarin katanya prediksi Meksiko menang, betul? Yes. Meksiko.
0: Iya, berarti prediksinya bakalan benar lagi nih.

0: besok kita lihat ya.
1: Semoga.
0: Oke. Oke, dah. Lagu apa yang mau didengar malam ini? Ada lagu Masih Ada di Antrian yang belum dipilih ini, Imagine Dragon dengan Follow You, The Weeknd dengan Take Me Back to LA, ada Pink Just Like Fire, ada Rachel Platten dengan Fight Song, ada Blank Space.
1: Tarsif.
0: Disiapkan lagunya, silahkan.
1: Kakak Bung dengan siapa malam
0: dengan
1: ini?
0: Dengan Kakak Rifan.
1: Kakak Rifan, selamat malam Kakak Rifan. Kakak
0: iya.
1: Rifan pegang mana Kakak Rifan?
0: Kakak Rifan pegang mana ya? Iya, Belanda.
1: yang pasti siap-siap untuk semua RRI
0: iya.
1: Juga termasuk RRI Kupang ya.
0: Pastilah ya.
1: Ketiga pastinya.
0: Kita menyukseskan Piala Dunia.
1: Satu bulan full
0: kita main Piala Dunia. Mau pagi, mau siang, mau tengah dini hari kita tetap.
1: Ini hari ada, nanti pagi besok ada juga jam 8 kan?
0: Ada lagi. Jadi nanti dini hari, kemudian besok. Nanti

0: Aktu sa. Iya, Mama Anita dari Lelogama.
1: Oh, Tita.
0: Aduh.
1: Jangan kasih pindah nanti aja si Mama.
0: Kita mau kasih pindah Mama Anita di Lelogama lagi nih kita repot.
1: Itu sih nanti Mama Jessy protes.
0: Tapi Mama Anita mau kalau pindah pilih Logama.
1: Mama Anita mau santai di Logama di mana?
0: Dekat sa.
1: Oh nanti.
0: Oke, Mama Anita, lagu apa?

0: Iya, Mama Anita, silakan.
1: Ah, yang pertama buat Bung Rizlan di Sulamu, ada Bapak PU,
0: iya.
1: Teh Dinda, Pak Widi, Ibu Farida,
0: iya.
1: Kak Ayu, Bung Ferry, Bapak Botu, Bapak Emi, Bapak Jahuda, Mama Beci, Kakak Dion, Bapak Endang, Kak Cecilia, Bang Andi, Bang Freddy, Bang Nasrun, Kakak Natalia di Rote,
0: iya.
1: Dan salam buat semua keluarga di Rote. Lambat.

0: Kenapa?
1: Sedikit santai di rumah daripada jalan-jalan karena anginnya kencang, debu banyak, ya toh mama. Iya.
0: Subiasa, mau dingin panas subiasa.
1: Dingin panas subiasa. Iya. Baik, Mama Glenn, lagu manca ini malam.
0: Ikutan sa.
1: Kok? Oke. Okay. Iya. Silakan Mama Glenn.
0: Salam pertama buat Mama Nis lewat.
1: Iya.
0: Buat Mama Rebakan Kenaan, Bunda Asmi, Mama Marling Petebes, Mama Adi, Mama Del.
1: Iya.
0: Mama Fatululi, Kakak Dani, Kak Diona, buat Mama Yeti, buat Mama Bunda Natalia, Om Ekan, buat Bapak Botus, Bapak Margo, Kak Cecilia, buat Kak Marsa, Kak Yuven, Unjoy di Molotenga.
1: Iya.
0: Dan semua-semua sudah gabung yang lagi pantau, sah.
1: Iya.
0: Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan selalu jaga ketemu semua.
1: Iya.
0: Kak Sony juga tetap semangat.
1: Baik, Mama.
0: Tuhan selalu memberkati, pulang hati-hati di jalan.
1: Mama Glenn, terima kasih,
0: Mama Glenn. Terima kasih, iya. Salam, selamat malam, Kak Sony.
1: Salam, selamat malam. Mama Glenn sudah bergabung. Kita ke lagu lagi. Kali ini ada Justin Bieber dengan Love Yourself. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup sepak bola Piala Dunia, dan tentunya melalui seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Yang berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari

Dari Taylor Swift, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung malam ini di Ruang Rindu untuk 12 Juni 2026. Masih ada lagi kurang lebih 7 menit lagi dari saat ini untuk yang mau bergabung. Kalau masih ada yang tersisa boleh bergabung di 0380825444, 0380843 1152, boleh di 0811382094440. Pendengar, kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya Anda juga bisa sampaikan ya dari sekitar Anda, mungkin kondisi di jalanan malam hari macet kecelakaan.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar

kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya.

Siapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjadi mereka tidak ikut sejahtera.

0: pejabat hingga rakyatnya agar kembali. Ayang.
1: Bahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, Gana.

Pendengar, musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini bukan hanya memicu cuaca panas, tapi juga meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi sampai infeksi saluran pernapasan. Data yang dibagikan Kementerian Kesehatan RI melalui akun Instagram resmi Kemenkes underscore RI menunjukkan bahwa musim kemarau tahun ini sudah dimulai sejak April dan masih meluas pada Mei hingga Juni. Selain meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, musim kemarau juga memperburuk kualitas udara dan berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Kondisi ini berpotensi berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Musim kemarau 2026 diprediksi lebih panjang. Kementerian Kesehatan ingatkan risiko heat stroke sampai ke penyakit ISPA bisa saja menyerang masyarakat.

0: menikmati seperti ini, bikin liburan.
1: Setuju Pak RT. Pun itu.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Sabtu tanggal 12 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan RRI Digital serta rri.co.id. Inilah Radio Kupang Program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menilai bahwa program makan bergizi gratis harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya apabila MBG dihentikan, justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah.

menjadikan pariwisata olahraga termasuk Bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan, serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil.

Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Toma Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Mexico.
1: Iya, bahasanya sebenarnya
2: Mexico.
1: Mexico.
2: Selain itu di bawah pelatih

0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs nri.co.id.
2: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-henti ya pemerintah selalu menyampaikan hal ini, pentingnya masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini, kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Selamat malam, Pak Setyo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Rudi di studio Pro 3, Pak. Apa kabar,
2: ya,
0: Pak
2: Setyo? Selamat malam, Pak Rudi. Kabar baik, Pak Rudi.
0: Alhamdulillah, kabar baik ini, Pak, ya. Biasanya kita jam 12 malam atau jam 24, ya. Sekarang jam 23.10 ini.
2: Siap.
0: Iya, iya. Baik. Pak, ingin

0: kalau kita melihat mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setio?
1: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana ya, okay. Mas Rito. Tapi kalau kita pakai kritisisme ya, okay, tentu saja memang kita harus berani melihat, mm-hmm, ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Hmm. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan ya lewat perilaku keseharian yang harmoni misalnya. Hmm. Sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib, hmm, di jalan raya bisa tertib ketika ada orang menyeberang ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai motor ngalah dibandingkan dengan yang jalan kaki gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai, itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding gitu ya, kita harus mengakui kita masih kurang ya. Okay. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu, mm-hmm, itu lebih merasa aman karena mobil itu sangat menghargai jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka masih berhenti. Yang pakai mobil itu ya, gitu. Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati ya, karena nggak ada yang mengalah. Mobil dia tadi nyebrang gak peduli gas. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial, kita harus mengakui dalam beberapa hal kita ini agak barbar ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya? Bagaimana itu?
1: Ini memang fenomena degradasi kesadaran. Ini fenomena degradasi dalam karakter dan budi pekerti. Tentu ini cerita yang panjang ya. Sebetulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual, bangsa yang religius,
0: berbudaya,
1: bangsa dengan budaya yang luhur, bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak terserabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri. Sebetulnya kita memodernisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur, diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya, terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan. Terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap. Itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial, media antara para pejabat dengan rakyatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi. Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luhur. Dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila. Begitu, Bung Dodi.
0: Secara fundamental, kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi ini, Pak?
1: Ini kesalahan kolektif kita semua, mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur. Karena kita harus akui terutama di era pasca reformasi ya, orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter, tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi gitu ya, kemampuan berkompetisi, bukan nilai luhur di mana orang bisa guyub rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus dengan nilai-nilai kita. Mulai dari ranah pendidikan, Budi.
0: Ya, ya, ya. Ini menarik sekali, dalam sekali. Ini artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakati ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu ini, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
1: Kita harus mengakui, Bung Dodi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
0: Apa itu?
1: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar. Banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat yang sama pelanggarannya juga makin banyak. Oke, itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara. Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis. Tapi betul-betul membangun manusia seutuhnya. Kembali kepada apa yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini betul-betul harus menjadi wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur. Sekolah harus menjadi taman di mana setiap manusia itu tumbuh mekar seperti bunga yang indah. Dengan prinsip ya, ingarso sung tulodo, ingmadio mangun karso tuturi handayan. Itu satu ya, dari sisi negara. Nah, dari sisi pemerintah tentu saja. Dari sisi rakyat gitu. Tentu saja kita juga sebagai kontribusi. Seperti yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia, kami mengembangkan pendidikan buat orang dewasa. Bagaimana mereka dididik dengan cara hening dan beraksi. Bagaimana mereka diajak untuk mengenali nilai-nilai luhur dari bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila, menghayatinya dan kemudian praktiknya dalam keseharian.
0: Nah,
1: jadi itu yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rekonstruksi agar budaya luhur bisa kita hayati kembali. Begitu menurut saya.
0: Secara sederhananya, apa arti manusia berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif atau yang selalu ditanamkan di Pusaka Indonesia ini, Pak Setio?
1: Iya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh kepada apa yang menjadi titahnya ya. Meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita titipnya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal kan. Kemudian terutama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat. Kita menghirup udara yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama. Maka seyogianya ya ada tepos lirlo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi. Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi. Bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di satu saat. Hal-hal yang begitu maksudnya.
0: Ini kalau saya simpulkan,
1: dengan hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun, Mas Dudi. Ya, hal-hal begitulah, Mas Dudi.
0: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Setio itu, Ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki, yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu, Pak, ya? Di situ?
1: Ya, tentu saja. Ketenangan batin, harmoni sosial, dan seterusnya.
0: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan?
1: Iya, betul, Pak.
0: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur, entasnya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan. Bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Tidak egoistik, tidak destruktif.
0: Ya, berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya, bukan berarti menyalahkan orang lain.
1: Ya, tentu saja kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki. Dan kita bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan, Mas Rudi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih. Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita, membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah. Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita rubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita rubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu. Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, praktisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan lakukan yang cipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam. Mengubah cara berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap di bekerti yang lupa. Begitu, Bung Rudi.
0: Oke, baik, kita sapa dulu pendengar ini, Pak Satyo ya. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam, Pak Dasrun.
2: Halo, selamat malam, Bung Rudi.
0: Iya, silakan, selamat malam. Ada Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak
2: Narasumber
0: Setio Hajar Dewantoro. Silakan, Pak Dasrun.
2: Tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya, Bapak atau Mas Rudi. Kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya, bela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Satyo memberikan tanggapannya.
1: Ini kan memang pahit ya, Bung Rudi, tapi kalau kita mau jujur kan itu kenyataan. Karena memang di ranah hukum itu semuanya bisa jadi uang. Anda mau jadi apapun selama Anda menjadi bagian di penegakan hukum, itu terpeluang mendapatkan kekayaan lebih dengan menyalahgunakan hukum itu sendiri. Ini kan rahasia umum, Bung Rudi. Sementara ini satu contoh nyata ya. Ini kasus yang viral hari ini ya. Bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah gitu ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang. Mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita katakan rusak alam, tidak disentuh hukum. Ya. Jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Udi, dan ini tentu tidak Pancasilais.
0: Begitu. Baik. Kita kembali ke pendengar dulu nih, Pak Satyo. Ada Pak Aza di Takengon Aceh. Wah, jauh nih di Aceh nih. Pak Azza di Takengon Aceh, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Azza. Silakan Pak Azza, ada Pak Setio Hadjar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang boleh disampaikan, Pak?
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya, silakan Pak.
3: Iya, selamat malam. Iya, dengan saya Azza Apri Sofa dari Takengon Aceh Tengah, Pak.
0: Iya.
3: Baik, iya. Iya, baik Pak.
0: Ya, silakan, silakan Pak.
3: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila, Pak ya.
0: Iya. Yeah.
3: Iya. Jadi saya sedikit saja Pak. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Mm-hmm. Intinya kalau dari saya hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh ya. Tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Iya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan ingin melihat teladan ya, dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu, saya bisa menarik kesimpulan bahwa tri pusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah. Hmm. Ya, yang itu disebut dengan hikmah lah, artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah, lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi, tri pusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi. Baik. Komponen penting tadi. Teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, ya. Lalu ada disiplin yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu.
0: Baik.
3: Sehingga baik.
0: Ya, silakan Pak, silakan. Menarik ini.
3: Oh, baik. Boleh saya lanjutkan ya, baik. Ya. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan suguhan teladan yang baik, arahan yang benar diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan. Uh-huh. Yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila. Yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila. Bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita berharap ya. Artinya Pancasila dalam kurung periode kita sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun lebih ya. Artinya memang terbukti sangat konsisten ya, bisa menjadi suluh ya, bisa menjadi pengayom, pelindung, pemersatu, perekat gitu. Itu kalau hati yang sehat itu kan akan melihat sebuah keuntungan, kemaslahatan dari hadirnya Pancasila sebagai jembatan yang menghubungkan kita semuanya. Ya, tapi kalau orang yang hatinya sakit, melihat Pancasila itu, dia berusaha mencari lubang gitu, mencari celah, mencari kekurangan dalam sila-silanya. Apalagi yang hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikannya. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya terakhir Pak, kalau menurut saya. Iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Azza di Tak Yang Menarik, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam di Makassar, Bu Bibi.
1: Selamat malam.
0: Oh, Cilacap, ya salah tulis itu. Iya makanya.
4: Selamat malam, sehat selalu, Om Budi sama Pak Sutio.
0: Iya, iya.
4: Alhamdulillah kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
0: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi ya Bu ya?
4: Iya. Sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
0: Sehat terus Bu, semangat terus Bu.
4: Amin. Ini Pak Dasetyo, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah itu nomor satu masalahnya, masyarakat dan anak-anak kita itu mengikuti jejak mereka-mereka. Nah itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu, Pak.
0: Baik.
4: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang. Nah itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerakkan. Terima kasih, selamat malam
0: saya selalu Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi kami izin break dulu sebentar ini Pak Setio ya, nanti kita lanjut kembali. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Dialog Bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Akan kami lanjutkan sesaat lagi.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gemar IPA mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Terima kasih Pak Setio, masih bersama kami Pak.
2: Terima kasih Bung Rudi.
1: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Azza tadi dan juga Ibu Wiwi yang silakan.
2: Penanggap kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan, Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat ya bahwa menegakkan sebuah masyarakat yang berbudi pekerti luhur itu membutuhkan adanya keteladanan dari orang-orang yang dituakan, dianggap pemimpin. Ini sekedar tanda kutip curhat ya, Bung Rudi, bahwa saya pribadi dalam posisi sebagai Ketua Pusaka Indonesia, ya, kemudian sekarang mendapatkan amanat untuk bicara tentang Pancasila juga punya beban, ya. Ini bukan perkara ringan buat saya, karena yang dengar kan satu Indonesia, otomatis pasti punya pengharapan, ya, bahwa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Gak mungkin kan kemudian orang bisa memaklumi kalau saya bicara tentang Pancasila, tapi keserian saya mengkhianati Pancasila. Saya juga punya sebuah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila, baru kemudian membicarakannya bersama Bapak dan Ibu semua. Tapi memang tantangannya begini, Bung Budi. Tingkat kesadaran orang bisa berbeda-beda, standar moral orang bisa berbeda-beda. Jadi apa yang saya anggap sebagai baik, belum tentu dianggap baik sama orang lain. Nah, makanya di sini yang penting sebetulnya adalah integritas. Nah, ini yang saya pegang teguh, Bung Budi. Saya tidak berusaha menjadi baik di mata semua orang. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan, karena selera orang bisa berbeda. Tapi saya berpegang teguh pada prinsip integritas. Sesuai dengan yang saya omongkan. Yang saya omongkan basisnya mesti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan keduanya tidak boleh lepas di apa yang saya pikirkan, bahwa iya, saya harus otentik, saya harus jujur, saya harus apa adanya, tidak boleh pencitraan. Nah, ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi sosok yang mendidik orang lain. Ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ini sudah saya tes berulang kali, tentu di bahwa orang itu mau mengikuti kita dengan sepenuh hati kalau mereka melihat kita ini punya integritas. Kalau mereka melihat kita ini layak diteladani dalam perkara integritas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berat itu kalau kemudian kita ketemu dengan pemimpin, pendidik yang ngomongnya apa, perilakunya beda. Ini yang mengacau masyarakat sebetulnya, karena masyarakat jadi kehilangan teladan.
1: Itu tadi ditekankan Pak Azza. Banyak orang bisa memberi contoh, tetapi sulit untuk bisa dicontoh. Itu ya. Kita sapa lagi pendengar ini Pak ya. Ada Pak Budi Santoso, kali ini di Cilegon, Banten. Pak Budi Santoso, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Rudi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Budi.
3: Iya, Pak. Saya nanya Pak, kenapa zaman sekarang ini T4 nggak pernah diadain lagi Pak? Coba saya di sekolah diadain lagi T4 Pak untuk pengayatan Pancasila. Itu suatu Pancasila kan pelajaran yang bagus Pak bagi saya Pak. Justru zaman dulu anak-anak sekolah anak-anak itu perilaku bagus-bagus Pak, dari ketimbang zaman sekarang ini Pak, gitu. Itu Pak pendapat saya gitu. Coba diadain lagi Pak P4 ini Pak untuk sekolah dasar sampai SMA gitu loh Pak. Kalau bisa dari perguruan sampai perguruan tinggi gitu, diadakan lagi T4 Pak.
1: Baik. Ya,
3: begitu aja Pak ya.
1: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Budi. Ini kita sapa lagi peringkat lain ini Pak Setio ya. Ada Pak Pardi di Solo kali ini. Pak Pardi, selamat malam. Halo Pak Pardi.
4: Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Iya, silakan Pak Pardi.
4: Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraannya kita Kitafes
1: ya.
4: RRI dan Pusaka Indonesia. Itu juga salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tentunya Pak Setio. Itu sangat membanggakan sekali. Karena apa? Kita menanamkan Pancasila itu tidak bisa instan. Itu memerlukan waktu minimal satu generasi untuk kita bisa melihat hasil daripada penanaman dan pengenalan Pancasila itu kepada generasi muda.
1: Yeah.
4: Kita bisa lihat saat nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dikurangin ya. Kalau dulu ada penataran B4, ada butir-butir Pancasila. Setelah era reformasi itu dihapus atau dihilangkan, akhirnya satu generasi baru kita melihat seperti apa dampaknya setelah kita kehilangan nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dasar itu. Makanya dengan hadirnya Pusaka Indonesia yang dimotori dan diketuai Pak Setio ini sangat membantu untuk generasi ke depan. Minimal satu generasi kita baru kemungkinan bisa baru melihat akar-akar kepancasilaan yang ditanamkan oleh Pak Setio ini. Mm-hmm. Baru kita lihat nanti satu generasi. Demikian.
1: Baik.
4: Dari saya terima kasih. Selamat malam, sukses selalu untuk RRI dan Pak Setio.
1: Terima kasih. Selamat malam Pak Parti di Solo. Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Asmiri. Ada Pak Setio Hajar Nantara, silakan Pak.
5: Ya, selamat malam Pak Setio. Ya, menurut saya Pak, nilai Pancasila ini kan sudah diterapkan juga di desa. Sebagai adat, contohnya gotong royong, marah, dan toleransi kan sudah jadi kebiasaan sehari ini di desa Pak. Tapi ini kan sekarang menjadi kewalahan juga di desa. Pertama, birokrasi dari pusat kan terlalu berbelit. Ada juga membuat aturan kita menumpuk, padahal tenaga di desa kan sangat terbatas. Kemudian kebijakan dibuat seragam untuk seluruh Indonesia, padahal di desa kan ada beda-beda wilayah, beda-beda itunya Pak. Sehingga kebijakan apa, sehingga dukungan nyatanya berupa pelatihan dan pendampingan minim, sehingga program kan jadi sulit berjalan jadinya. Kalau pemerintah pusat benar-benar mau mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, yaitu jalankan sila kelima Pak secara nyata, pastikan keadilan sosial benar-benar sampai ke desa pedalaman, bukan hanya berhenti di kota saja. Itu sekian, terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Asmiri. Ya, silakan Pak Setio kembali memberikan tanggapan dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya nih Pak.
6: Iya, terima kasih Bung Rudi. Memang era reformasi ini menjadi satu titik tolak yang membawa bangsa dan negara kita ke arah yang berbeda ya Bung Rudi. Karena semacam trauma kepada Orde Baru, beberapa hal yang dianggap sebagai identitas Orde Baru itu memang ditiadakan. Seperti misalnya adalah soal P4 tadi, pendidikan Pancasila yang dilakukan secara masif di masa Orde Baru. Ya memang kita harus mengakui Bung Rudi, dalam kacamata kritis ya, Orde Reformasi ini dengan segala dinamikanya ini memang semacam

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan Paritta Wandana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sutihotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita semua, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Supriyadi Srota Dharma, Dharma Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak mengheningkan hiruk pikuk pikiran, menenangkan batin, dan menghadirkan kesadaran penuh guna menuangkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam hidup kita, yakni hak asasi manusia dalam perspektif Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang hak dalam hidup, seringkali yang muncul dalam benak kita adalah sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang perlu kita tuntut, atau sesuatu yang harus kita pertahankan. Namun dalam Dhamma, kita diajarkan untuk melihat lebih dalam bahwa hak yang sejati bukan hanya sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang dihormati, dijaga, dan diwujudkan melalui kesadaran batin yang benar. Dhamma tidak memulai dari tuntutan, tetapi dari pemahaman. Tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri. Karena dalam pandangan Dhamma, akar dari segala persoalan hidup, termasuk penderitaan dan pelanggaran terhadap sesama makhluk, sesungguhnya bersumber dari kondisi batin manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama

dan pikiran untuk memahami bagaimana ajaran Buddha memandang kehidupan, memandang sesama makhluk, dan memandang tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dalam dunia yang penuh dengan keberagaman ini. Dalam kehidupan ini, setiap makhluk memiliki sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata, yakni keinginan untuk hidup, untuk bahagia, dan untuk terbebas dari penderitaan. Inilah yang dalam pemahaman Dhamma dapat kita renungkan sebagai hak yang paling hakiki, bukan sekedar konsep, melainkan kebenaran yang hidup di dalam setiap makhluk. Ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma, beliau tidak secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun, seluruh ajarannya sesungguhnya adalah perlindungan terhadap kehidupan, penghormatan terhadap martabat makhluk, dan pembebasan dari penderitaan. Dengan kata lain, Dhamma adalah pondasi terdalam dari penghormatan terhadap hidup dan hak untuk berkembang secara batin. Mari kita mulai dari dasar yang paling kuat dalam Dhamma, yaitu sila. Sila bukan sekedar aturan moral, melainkan perlindungan bagi semua makhluk. Ketika seseorang menjalankan sila, ia sedang menjaga hak makhluk lain. Sila pertama, Panatipata Wiramani Sikapadang Sama Diami. Bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak hidup. Ini bukan sekedar larangan membunuh, tetapi juga ajakan untuk mengembangkan welas asih yang mendalam. Dalam Dhammapada dan Dawaga 129 dinyatakan bahwa semua orang takut akan hukuman, semua orang takut akan kematian, telah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Lebih lanjut lagi dalam Dhammapada dan Dawaga 130, semua orang takut akan hukuman, semua orang mencintai kehidupan, setelah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Berdasarkan sair Dhammapada ini, Buddha tidak hanya berkata jangan membunuh, tetapi mengajak kita untuk melihat ke dalam diri bahwa kita sendiri takut akan penderitaan, maka makhluk lain pun demikian. Dari pemahaman ini lahir penghormatan terhadap kehidupan. Ini adalah inti dari penghormatan terhadap hak hidup dalam Dhamma, berasal dari kebijaksanaan dan empati, bukan dari paksaan. Lebih jauh lagi, dalam Dhamma terdapat ajaran tentang metta, yaitu cinta kasih yang universal. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha mengajarkan, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap makhluk layak mendapatkan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Dalam praktiknya, ini berarti kita tidak hanya tidak menyakiti, tetapi juga aktif berbuat baik, melindungi, dan menghormati keberadaan makhluk lain. Dalam Dhamma juga diajarkan tentang ucapan benar atau sama waca. Ini berkaitan erat dengan hak setiap makhluk untuk tidak disakiti melalui kata-kata. Kata-kata bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan. Lebih lanjut dalam Dhammapada dan Dawaga 133 dinyatakan bahwa jangan berbicara kasar pada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sesungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu. Ini menunjukkan bahwa dalam Dhamma, menjaga ucapan adalah bentuk penghormatan terhadap batin orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk tidak dilukai oleh kata-kata yang kasar, fitnah, atau kebohongan. Selain itu, dalam Dhamma terdapat prinsip tidak mengambil yang bukan milik kita, Adinadana Wiramani. Ini adalah penghormatan terhadap hak milik orang lain. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia tidak hanya melanggar moralitas, tetapi juga menciptakan penderitaan bagi orang lain. Dalam ajaran ini, kita diajarkan untuk hidup dengan kejujuran, integritas,
dan rasa cukup atau santuti, karena keserakahan adalah akar dari pelanggaran terhadap hak orang lain. Jika kita menggali lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa akar dari penghormatan terhadap hak dalam Dhamma adalah pemahaman tentang anatta atau tanpa diri. Ketika seseorang masih terikat pada aku dan milikku, maka ia cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Namun ketika seseorang memahami bahwa tidak ada diri yang kekal, bahwa semuanya hanyalah proses yang saling bergantungan, maka ia akan lebih mudah mengembangkan welas asih. Ia tidak lagi melihat aku dan milikku sebagai sesuatu yang terpisah secara mutlak, tetapi sebagai bagian dari arus kehidupan yang sama. Dari sinilah muncul penghormatan yang tulus terhadap makhluk lain. Dalam Samyutta Nikaya terdapat ajaran bahwa dunia ini dilindungi oleh dua hal, rasa malu berbuat jahat atau iri dan rasa takut terhadap akibat buruk atau otapa. Dua hal ini disebut sebagai pelindung dunia. Ketika seseorang memiliki hiri dan otapa, ia tidak akan melanggar hak makhluk lain. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran batin. Ia tahu bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Inilah yang membuat Dhamma sangat dalam. Perlindungan terhadap makhluk lain tidak bergantung pada pengawasan luar, tetapi pada kesadaran dalam. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penghormatan terhadap hak dalam Dhamma diwujudkan melalui jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Maga. Jalan ini bukan hanya untuk mencapai pencerahan, tetapi juga membimbing kita hidup selaras dengan makhluk lain. Pandangan benar membuat kita memahami bahwa semua makhluk ingin bahagia. Pikiran benar membuat kita mengembangkan niat tanpa kekerasan. Ucapan benar menjaga kita dari menyakiti orang lain. Perbuatan benar melindungi kita hidup dan kesejahteraan makhluk lain. Penghidupan benar memastikan kita tidak merugikan orang lain dalam cari nafkah. Setiap unsur jalan ini adalah bentuk nyata penghormatan terhadap hak makhluk lain. Namun, Dhamma tidak berhenti pada moralitas. Dhamma membawa kita lebih dalam, menuju pembebasan batin, karena selama batin masih dikuasai oleh keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin, moha, maka pelanggaran terhadap makhluk lain akan terus terjadi. Oleh karena itu, latihan batin melalui meditasi menjadi sangat penting. Dengan meditasi, kita melihat pikiran kita sendiri. Kita melihat bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keinginan muncul, bagaimana kebodohan menipu, menutupi kebijaksanaan. Ketika kita menyadari ini, kita tidak lagi diperbudak oleh keadaan batin tersebut. Kita menjadi lebih bijaksana dalam bertindak, dan dari kebijaksanaan inilah muncul tindakan yang tidak melanggar hak makhluk lain. Dalam Dhammapada Buddhawaga dinyatakan bahwa tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Jika kita renungkan, tiga kalimat ini mencakup seluruh penghormatan terhadap makhluk lain. Tidak berbuat jahat berarti tidak melanggar hak makhluk lain. Tidak mengembangkan kebajikan berarti akibat aktif menciptakan kebahagiaan bagi makhluk lain. Membersihkan batin berarti menghilangkan akar dari segala pelanggaran. Para pendengar yang berbahagia, dengan demikian, dalam perspektif Dhamma, penghormatan terhadap hak bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari kebijaksanaan, dari cinta kasih, dan dari kesadaran akan hukum karma. Ketika seseorang benar-benar memahami Dhamma, ia tidak akan menyakiti makhluk lain, bukan karena takut, tetapi karena ia melihat bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri dalam arus sebab akibat. Ia hidup dengan penuh perhatian, penuh kasih, dan penuh bertanggung jawab. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini, marilah
kita sejenak kembali melihat ke dalam diri. Dhamma yang kita dengar bukan sekedar untuk diingat, tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita. Ini menjadi bermakna ketika kita mampu menerapkan dalam setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak selalu berada dalam situasi sabar, tetapi justru dalam hal-hal kecil itulah nilai dhamma diuji. Saat kita menahan diri untuk tidak menyakiti, saat kita memilih berkata jujur, saat kita mampu memahami dan memaafkan, disitulah sesungguhnya kita sedang menjaga dan menghormati kehidupan. Semoga ajaran ini tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi kekuatan dalam diri kita, patut hidup dalam penuh kesadaran dengan hati yang lembut dan dengan kebijaksanaan yang terus berkembang. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak hanya memahami dhamma, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan nyata. Menjadi pribadi yang baik bagi semua makhluk, yang menghindarkan, menghadirkan ketenangan, dan yang menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kehidupan bersama. Semoga dengan renungan ini, kehidupan kita menjadi lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh berkah. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Ya, pendengar, demikian salah satu lagu yang berjudul Jalan Dhamma di Mutiara Pagi Agama Buddha. Dimana pendengar, untuk lagu ini memiliki makna sebagai panduan hidup untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai kebahagiaan sejati atau nibbana. Lagu ini mengingatkan umat Buddha bahwa Sang Buddha hanyalah penunjuk jalan, sementara praktik sesungguhnya harus dijalankan sendiri oleh masing-masing individu melalui perbuatan baik dan hidup sesuai dhamma. Lagu-lagu untuk Mutiara Pagi Agama Buddha masih terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Lakukanlah terobosan, sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan itu akan semakin terbuka.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi Agama Buddha. Tadi dengan lagu Sang Bhagava, lagu ini tentunya memberi makna bahwa refleksi tentang pencarian jati diri, hakikat kehidupan dan keyakinan kepada Sang Buddha atau Sang Bhagava. Ya, pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Kupang karena tepat nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk bisa menyimak Warta NTT Pagi.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta NTT Pagi.
1: Di provinsi kami belum tahu kira-kira berapa, tapi kalau di TVRI kami menyiapkan nonton bareng di belakang, ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh, tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini.
2: Supaya tidak terjadi kevakuman atau kekosongan secara legal.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Kanwil Kemenak Nusa Tenggara Timur serahkan perpanjangan izin operasional SMTK di Rotendao demi perkuat legalitas dan mutu pendidikan Kristen. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama dengan saya, Yona Safe. Kanwil Kemenak NTT serahkan perpanjangan izin operasional SMTK di Rotendao demi perkuat legalitas dan mutu pendidikan Kristen. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwadus.
1: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan perpanjangan izin operasional kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen SMTK Baa dan SMTK Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Kamis 11 Juni 2026. Penyerahan izin operasional tersebut menjadi langkah penting dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan agama Kristen yang memiliki legitimasi resmi dari negara. Selain itu, perpanjangan izin juga memastikan seluruh proses pendidikan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang Bimas Kristen Kanwil Kemenak NTT, Yakobus Octavianus, mengatakan perpanjangan izin operasional bertujuan mencegah terjadinya kekosongan legalitas lembaga pendidikan. Menurutnya, setiap satuan pendidikan keagamaan harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tetap diakui negara.
2: Supaya tidak terjadi kevakuman atau kekosongan secara legalitas atau pengakuan dari pemerintah. Karena seluruh akses pendidikan pada lembaga pendidikan keagamaan Kristen itu memiliki landasan yang kokoh di atas pengakuan atau legitimasi daripada negara yang memberikan ruang atau izin. Sehingga kalau ada kekosongan dalam dengan waktu tertentu saat izin itu tidak berlaku, nanti akan berdampak pada output atau pada produk daripada lembaga ini.
1: Sementara itu, Kepala SMTK Baa Welmince Narakaha menyampaikan apresiasi atas perpanjangan izin operasional yang kembali diberikan pemerintah. Ia menjelaskan SMTK Baa telah berdiri sejak tahun 2008 dan beberapa kali memperoleh perpanjangan izin operasional. Menurut Welmince, legalitas yang diberikan negara menjadi motivasi bagi pihak sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada peserta didik. Selain itu, keberadaan izin operasional memberikan rasa aman dalam menjalankan

0: keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan, Soleman mengibaratkan izin operasional sebagai urat nadi sekolah. Tanpa legalitas tersebut, sekolah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pendidikan secara resmi.
1: Saya kalau penting, saya itu urat nadi. Kalau tidak ada izin operasional, kita tidak bisa berjalan. Itu dianggap sekolah liar. Sehingga dengan adanya izin operasional, maka kita punya hak penuh, hak untuk akses untuk bisa menjalankan pendidikan dan resmi. Tidak dikatakan ilegal. Nah, saya bangga bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar, di Rote Timur dan sekitarnya.
0: Melalui perpanjangan izin operasional tersebut, pemerintah berharap SMT Kabaa dan SMT Garut Timur terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda Kristen yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki kualitas pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman. Dari Kabupaten Rotenda Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur apresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai di sejumlah toko di Kota Kupang. Laporan selengkapnya disampaikan Vinci Zakarias.
3: Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian terkait dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli oleh masyarakat di Kota Kupang. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Henry Novika Chandra kepada RRI Jumat 12 Juni 2006 di Kupang. Menurut Kabid Humas, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi sangat membantu proses pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat merugikan publik. Selain itu juga untuk menegakkan hukum.
4: Pengungkapan jaringan kasus wilayah. Pengungkapan ini merupakan bukti nyata dan instruksi tegas dari Bapak Kapolda untuk mewujudkan komitmen moral institusi menuju Polda NTT melalui tindakan yang tegas, terukur di lapangan, berhasil membongkar modus para pelaku dan memutus rantai jaringan eksploitasi yang merugikan masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hans Rahmatullo Irawan menjelaskan bahwa langkah dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian terhadap setiap informasi yang merugikan masyarakat. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu personil di Krimsus Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebutkan dalam unggahan masyarakat tersebut, yakni di toko UD Safa Kota Kupang. Menurut Kombes Pol Hans Rahmatullo, pengawasan terhadap distribusi kebutuhan masyarakat termasuk LPG menjadi bagian dari tugas kepolisian memberikan perlindungan kepada konsumen. Setiap laporan maupun informasi yang diterima akan selalu ditindaklanjuti secara profesional guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Belum memiliki koperasi Merah Putih, kelompok tani Sulamanda tidak tahu harus mencari supplier yang akan membeli hasil pertanian. Laporan selengkapnya disampaikan Wewin Ngari.
5: Petani Sulamanda, khususnya petani padi, mengaku kewalahan mencari supplier beras selepas panen. Salah satu petani Sulamanda, Beni Kanut, mengakui sawahnya kini berhasil memanen sebanyak 3 kali dalam setahun. Akan tetapi, sampai sekarang beras siap jual dan padinya masih menumpuk di gudang sebab tak tahu akan dijual kemana.
6: Sampai sekarang, kalau beta riba, beta bingung, kami gudang masih ada full dengan padi. Mau jualnya kemana? Biasanya satu tahun kami dua kali panen, sekarang kan kami sudah menuju di satu tahun tiga kali. Nah, tapi kami sudah semangat kerja, tapi pemasarannya mau kemana begitu. Padahal harapan kami itu ya, dapur makan bergizi dong. Harapan saya, pakailah hasil-hasil pertanian kami mulai dari WSAO sampai di Tarus, termasuk kami di kelompok Sulamanda.
5: Sementara itu, satu petani sayuran hortikultura Sulamanda, Nina Here, mengatakan bahwa dia dan petani wanita hortikultura lain memiliki langganan pasti atau papelele yang seringkali memborong setiap bedeng sayur yang mereka tanam sehingga mereka tidak begitu kesusahan untuk memasarkan sayuran jika dibandingkan petani padi.
7: Kami punya pelanggan. Dalam hal ini ada papelele, istilah papelele yang biasa dia istilah borok, bedeng yang ada di kelompok wanita tani itu. Itu sayur-sayur itu diambil petani padi. Kalau petani hortikultura senang terlalu berpikir. Iya, sayur putus tiap hari. Iya,

0: Diakhir wawancara bersama RRI Kupang, Benny Kanuk mengakui bahwasannya di daerahnya belum memiliki koperasi Merah Putih, sehingga sampai dengan saat ini kelompok tani Sulamanda masih bingung memasarkan berasnya. Selain itu, kerjasama dengan dapur MBG sampai dengan saat ini belum ada perpanjangan, sehingga Benny Kanuk berharap agar dapur-dapur MBG bisa mengambil beras langsung di petani Sulamanda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi olahraga.
2: Baik pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, Rumah Besar, Partai Politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 dan disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Selengkapnya laporan disampaikan Alotani.
3: Di provinsi kami belum tahu kira-kira berapa, tapi kalau di TVRI kami menyiapkan nonton bareng di belakang, ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini.
4: Antusiasme lembaga pemerintah TNI Polri dan Rumah Besar Partai Politik terpantau RRI di Kupang saat hari pertama pertandingan babak penyisihan grup A Pesta Bola Piala Dunia 2026 di Kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RRI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novanto Center, PAN, Polda NTT, dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sudah membuka tempat nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. Khusus di TVRI, telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT, Jeffrey SHMH, TVRI selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah disiapkan tempat khusus selama sebulan penuh.
3: Nonton bareng di belakang, ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini. Cuma dalam beberapa hal yang tertentu mungkin kami akan bergeser dikit pakai proyektor lebih besar. Dan kami juga merencanakan ada nonton bareng sekali yang besar tapi diadakan dari pihak ketiga namanya CSI dari pusat, akan buat di sini juga. Dan juga kita kalau misalnya melihat minat masyarakat di NTT begitu besar, TVRI juga akan membuatkan satu juga nonton bareng di kantor khusus yang lokal kami buat.
4: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengatakan, pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan fasilitas khusus untuk nonton bareng pada waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah di fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang disiapkan khusus.
5: Kita pemerintah kota dukung full. Kalau bisa kita sering bikin nobar nanti, nobar di fasilitas-fasilitas pemerintah Kota Kupang. Tapi yang tertib, jaga kebersihan, jangan ada minum-minuman, beralkohol. Jadi kita nonton yang tertib. Nanti saya bersedia untuk menyiapkan fasilitas Pemkot.
6: Kalau Pak Wali ini dukung,
5: ya. Ya, saya berhasil.
4: Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko, Jumat 12 Juni 2026, ikut menikmati siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya.
7: Selamat siang, kami lagi dengar bola di Tofa. Saya bersama teman-teman di sini dengan di radio. Sekarang ini Korea Selatan lagi unggul 2-1 ini sekarang.
4: Catatan RRI, hasil sementara grup A, Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantongi 3 poin pada pertandingan pertama Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Meksiko memimpin grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2, sementara Korea Selatan menang tipis dari Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kodim 1613 Sumba Barat membuka kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia bagi masyarakat sebagai bentuk kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Selengkapnya Jerry Lindy melaporkan.
6: Kodim 1613 Sumba Barat membuka kegiatan nonton bareng Piala Dunia bagi masyarakat sebagai bentuk kebersamaan antara TNI dan warga. Kegiatan tersebut digelar berdasarkan instruksi komando atas yang diteruskan hingga ke tingkat koramil agar seluruh jajaran menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat. Pasiops Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan 1 Infanteri Suarnas yang saat ini merangkap sebagai PJS Pasi Intel Kodim 1613 Sumba Barat mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan hiburan kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan warga. Menurutnya, sepak bola dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun kebersamaan dan memperkuat persatuan. Selain sebagai hiburan, kegiatan nonton bareng juga diharapkan mampu meningkatkan semangat kebangsaan masyarakat. Melalui momentum ajang sepak bola dunia tersebut, Kodim ingin menghadirkan ruang berkumpul yang positif serta menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Suharnas menjelaskan lokasi nonton bareng untuk sementara dipusatkan di halaman Kodim 1613 Sumba Barat.
8: Sesuai dengan perintah dari pimpinan atas atau dari komando atas bahwa kami harus menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat. Acara ini bertujuan untuk memberikan hiburan pada masyarakat luas bersama dengan TNI dalam rangka meningkatkan semangat kebangsaan kepada bangsa kita bersama dengan masyarakat, memberikan hiburan kepada masyarakat, kemudian menyiapkan apa sarana hiburan untuk masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, ini bukan hanya kami TNI tetapi melibatkan masyarakat dan kami memang menyiapkan untuk masyarakat luas.
6: Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat yang ingin menyaksikan secara bersama pertandingan Piala Dunia yang berlangsung dapat datang langsung ke kantor Kodim 1613 Sumba Barat sesuai jadwal pertandingan yang berlangsung. Ia menambahkan, masyarakat dipersilakan hadir kapan saja selama pertandingan berlangsung, baik pada laga yang digelar siang hari maupun pertandingan yang berlangsung hingga di dini hari atau pagi hari. Kodim telah menyiapkan sarana pendukung agar kegiatan dapat dinikmati oleh seluruh warga yang hadir. Melalui kegiatan ini, Kodim 1613 Sumba Barat berharap sepak bola dapat menjadi pemersatu bangsa, pemersatu masyarakat di Kabupaten Sumba Barat dengan berkumpul dan bergembira bersama masyarakat menyaksikan pertandingan. Warga diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan serta terhindar dari berbagai kegiatan negatif yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Dari Sumba Barat, Jerry Lendeh, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kanwil Kemenak NTT serahkan perpanjangan izin operasional SMTK di Rotendao demi perkuat legalitas dan mutu pendidikan Kristen. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Le Kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Le Kakak, sudah Le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pilih mana dika? Nah, kobe pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor

0: yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pagi ya, kita kembali di Rote Pagi menyapa untuk edisi hari ini, dan Yona dan juga Kamitra menemani Anda untuk rangkaian informasi menarik di pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk pendengar semua. Cuaca hari ini cerahnya luar biasa ya, walaupun ya sedikit berawan tebal gitu dan berangin ya di pagi hari ini. Oke, pendengar, kita punya informasi untuk Anda dengarkan di pagi ini sembari menemani waktu libur akhir pekan di awal Juni ya. Ya, di hari ini tanggal 13 bulan Juni tahun 2026 di hari Sabtu. Ini buat pendengar semua, khususnya anak-anak muda ya, yang suka nge-vape. Jadi ini Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyebut bahwa rokok elektronik atau vape juga ini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Sebab memang bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, namun keselamatan dan masa depan juga ya sangat terancam ya. Berbahaya bagi kesehatan dan juga keselamatan di masa depan. Dan Indonesia sendiri ini, pendengar, menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda dan tren penggunaan rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan maksudnya ya. Dan pendengar, prevalensi anak muda dan juga remaja usia 10 hingga 18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak Indonesia. Di sisi lain, pendengar, penggunaan vape juga pada kelompok usia remaja mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut ini menunjukkan bila generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan juga strategi pemasaran industri produk tembakau. Oleh sebab itu, pendengar, para pelajar harus memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik dan di tengah derasnya arus informasi digital. Pendengar, untuk promosi produk tembakau dan vape yang kini semakin masif melalui media sosial dengan memanfaatkan influencer, konten hiburan, maupun tren yang dekat dengan kehidupan anak muda. Dan penggunaan vape juga dipaparkan bahwa tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan meskipun sering dipersepsikan lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Pendengar, diingatkan juga bahwa perangkat vape ini juga berpotensi disalahgunakan ya. Ada marak sebagai media penggunaan zat berbahaya maupun narkotika jenis baru. Informasi ini, pendengar, kita kutip dari portal kami adari.co.id. Dan selanjutnya kita akan informasi ke ruang dengar Anda seputaran euforia, info-info sepak bola Piala Dunia ya di pagi hari ini. Tetap bersama dengan kami, pendengar Pro 1 RRI Rote. Kita akan informasikan informasi Piala Dunia selanjutnya di pagi hari ini. Kita nikmatin dulu ya lagunya dari Shakira dengan Waka Waka.

Oke, mendengar kita hadirkan sepak bola, info sepak bola ya. Di mana ini timnas Meksiko yang kemarin meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut ini menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri ya, di Stadion Azteca pada Jumat kemarin. Meksiko sendiri langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal Brasil. Dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan sendiri lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang harus dan terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun kiper Afrika Selatan Rowan Williams tampil cukup baik pada awal pertandingan. Williams sendiri sempat mengagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez dari luar kotak penalti. Penyelamatan tersebut ini membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Julian Quenunes sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa L3 unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Gol tersebut semakin meningkat kepercayaan diri para pemain Meksiko sepanjang babak pertama yang berlangsung. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan. Pendengar, Afrika Selatan berupaya keluar dari tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum turun minum. Namun lini belakang Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, situasi semakin sulit bagi Afrika Selatan setelah kehilangan satu pemainnya. Gelandang Spelvelo Sithole menerima kartu merah pada menit ke-49 setelah melanggar Brian Guterres. Keputusan tersebut membuat Bavana-Bavana harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain tersisa. Meksiko kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meningkatkan intensitas serangan mereka. Meski bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, Afrika Selatan tetap meladeni permainan terbuka tuan rumah. Namun strategi tersebut justru memberi ruang lebih besar bagi Meksiko untuk menyerang. Gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-66 melalui aksi penyerang berpengalaman Raul Jimenez. Ia sukses menaklukkan Rowan Williams melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Gol Jimenez menjadi hukuman atas keberanian Afrika Selatan bermain terbuka saat tertinggal 1 gol. Meksiko pun semakin nyaman mengendalikan jalannya pertandingan setelah unggul 2 gol. Sepanjang babak kedua, L3 mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya lainnya. Sementara Afrika Selatan lebih banyak mengandalkan serangan balik untuk memperkecil ketertinggalan.

Situasi mereka semakin berat ketika Meksiko terus menguasai jalannya pertandingan hingga menit-menit akhir. Dan memasuki masa tambahan waktu, Meksiko juga harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah. Back Cesar Montes diusir wasit Wilton Sampaio pada menit ke-90+1. Setelah menerima kartu merah secara langsung, meski bermain dengan 10 pemain pada pertandingan, Meksiko tetap mampu menjaga keunggulan dan Afrika Selatan gagal memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol balasan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko tidak berubah. Gol Julian Quinones dan Raul Jimenez memastikan L3 meraih 3 poin perdana. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami rri.co.id. Dan pastikan Anda tetap bersama kami ya pendengar Pro 1, masih bareng Yona dan juga kami Tra di pagi hari ini yang menemani pagi Anda di akhir pekan. Kita ke lagu lagi untuk pendengar semua nikmati bersama. Stay tune. Mm-hmm.

0: RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Mau dia punya nilai tertinggi?
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
6: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihai ngejarkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berboya-boya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat
3: RRI Digital
2: dipersembahkan oleh
3: dengan tampilan baru,
2: Radio
3: berbagai konten
2: Indonesia.
3: Kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Tetapi sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
6: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
7: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
5: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. 1 bulan ya.
8: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
5: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya 1 bulan ya Pak Tomsi ya 1 bulan penataan yang baik itu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuan Ibu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali.